0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Plotila dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita berpindah ruangan dari satu bilik khusus eksekusi, di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Pak Insan di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
6: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
5: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
7: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
5: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
8: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
9: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari tiga bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
8: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
10: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
8: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan. Ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu

0: kita akan menempati maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
2: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bahagia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
1: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
5: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah itu akan bukannya fundamentalnya bagus gitu, kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
7: Ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
6: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
8: Dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
6: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat

0: data cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
2: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
3: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho mas, deloknya seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet, gue turu wis ra penak.
0: Sabar yo Di yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barangnya pola piye. Lengkap, harganya yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

103,5 Magelang FM, selamat pagi. Sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia bersama Vita. Baik, sahabat pendengar, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengecam keras pencegatan kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 oleh Israel di perairan internasional, serta perlakuan terhadap para relawan termasuk 9 WNI yang telah dipulangkan ke Indonesia. Menlu Sugiono dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan tindakan pencegatan terhadap kapal kemanusiaan dan perlakuan terhadap relawan sipil tidak dapat dibenarkan. Pasalnya hal tersebut dinilai merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Ia mengatakan pemerintah Indonesia juga mengecam perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan oleh militer Israel. Namun demikian, ia memastikan 9 WNI peserta misi Global Sumut Flotilla telah tiba dengan selamat di Indonesia kemarin. Menurutnya, keberhasilan pembebasan dan pemulangan para WNI itu merupakan hasil koordinasi secara intensif yang dilakukan pemerintah Indonesia secara berlapis. Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Perlindungan WNI mengoptimalkan jalur diplomasi dengan melibatkan 5 perwakilan RI di kawasan strategis. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat, persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya, Evin Sita Yudhu Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Kemarin itu, yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH?
5: Heeh.
4: Apa kuwi yo?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan iki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

103,5 Magelang FM ya. Selamat pagi sahabat pendengar. Di hari Senin 25 Mei 2026. Anyway sahabat pendengar, makin canggih digitalisasi, makin canggih juga perlindungannya. Nah, kita harus mengetahui ya sahabat pendengar bahwa banyak sekali modus-modus operandi dalam hal penipuan. Salah satunya adalah yang mau Vita bahas ini. Dari MSN, Vita hadirkan informasi di mana OJK sudah mengungkap modus baru berkedok jasa penyelesaian pinjol. Pelaku bahkan ditagih di awal. Nah, ini perlu hati-hati, mungkin sahabat pendengar juga pernah melihat iklannya, kemudian tergabung dalam sebuah media sosial seperti Telegram begitu ya, yang katanya dari hal-hal yang kita lihat di Telegram itu banyak sekali berseliweran grup-grup Telegram yang betul-betul memperlihatkan misalnya penyelesaian hutang secara gampang dan mudah, atau penanaman saham dengan mudah dan lain sebagainya. Lebih mawas diri karena OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sudah menemukan indikasi adanya modus-modus baru penipuan di industri keuangan. Dan lewat modus ini, pelaku menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online atau pinjol kepada masyarakat dengan meminta pembayaran di awal. Temuan ini muncul setelah Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI menghentikan kegiatan PT Malahayati Nusantara Raya yang sebelumnya menawarkan jasa penyelesaian masalah pinjaman online dan persoalan keuangan lain. Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Karti Koyono, mengatakan OJK masih mendalami temuan ini. Cukup menjawab keresahan masyarakat ya, di mana OJK masih menelusuri informasi tersebut untuk bisa menentukan langkah lanjutan. Di mana modus yang ditemukan OJK seperti menawarkan jasa pelunasan atau penyelesaian utang pinjol kepada masyarakat, kemudian meminta pembayaran biaya di awal. Jadi sahabat pendengar akan diajak untuk membayar paket-paket ya, paket tertentu untuk bisa menyelesaikan pinjaman online yang dilakukan. Alih-alih sudah memilih paket, kemudian disuruh transfer sejumlah uang untuk bisa mendapatkan jasa mereka. Tapi ternyata justru uangnya raib, permasalahan tidak selesai. Yuk makin mawas diri, makin berhati-hati dengan beragam modus operandi yang menyangkut keuangan kita dan keamanan data yang pasti ya. 1000 kali Ghea Indrawari. Lagu ini penuh dengan cinta ya. Spesial buat kamu di 103,5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berkatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini, langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM. Selamat pagi, sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia bersama Vita. Sahabat pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul adanya prakiraan cuaca BMKG terkait potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Indonesia. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kesiapsiagaan di tingkat tapak di tingkat tapak penting mengingat cuaca ekstrim tersebut memicu ancaman bencana hidrometeorologi basah seperti yang baru saja melanda Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Menurutnya dampak nyata dari faktor cuaca ekstrim dengan durasi panjang adalah salah satunya memicu banjir yang meredam 35 rumah warga serta 2 fasilitas pendidikan yakni SD Mulyorejo 1. Dan SMP 4 Cepu di Desa Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora beberapa waktu lalu. Selain itu pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi resmi dan peringatan dini yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, BPBD, BMKG maupun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Langkah antisipasi dini dan respon cepat dari seluruh unsur dinilai menjadi kunci utama dalam meminimalkan resiko serta dampak kerusakan akibat bencana. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan Edukasi, hari ini 25 Mei tahun 1889 di kota Kiev, Ukraina, lahirlah Igor Sikorsky. Igor adalah anak pasangan Ivan Alexeyevich Sikorsky, seorang profesor psikologi keturunan Polandia, dengan Maria Stefanova Sikorsky, seorang dokter keturunan Rusia. Igor Sikorsky adalah pencipta helikopter pertama yang berhasil diterbangkan pada 14 September 1939. Di usia 12 tahun, Igor dapat membuat pita karet kecil bertenaga helikopter. Saat berusia 14 tahun, Igor belajar di Naval Academy, St. Petersburg, Rusia. Ketertarikannya pada ilmu mekanik teknik membuat Igor Sikorsky mengundurkan diri di tahun 1906. Kemudian, ia meninggalkan Rusia dan belajar di Paris. Tahun 1907, Igor Sikorsky kembali ke Rusia dan mendaftar di Institut Politeknik Kiev. Insan Edukasi, pada tahun 1908, Igor Sikorsky kembali ke Jerman. Di Jerman, ia belajar tentang karya Wright Bersaudara. Begitu tertariknya Igor pada dunia penerbangan, hingga tahun 1909, dia kembali ke Paris untuk belajar aeronautika. Igor kemudian belajar di sekolah penerbangan di Paris dan membeli suku cadang pesawat. Tahun 1909, Igor kembali ke Rusia untuk mulai merancang helikopter pertamanya dan mengujinya di bulan Juli tahun yang sama. Menyadari ada berbagai hal teknis yang tidak memungkinkan pesawat ciptaannya ini terbang, pada Oktober 1909, Igor membongkar pesawat rancangannya. Igor kemudian melakukan berbagai eksperimen dalam waktu yang sangat lama karena ia terkendala dana. Tahun 1923, Igor membentuk Manufacturing Company Sikorsky di Roosevelt, New York, dibantu oleh beberapa mantan perwira militer Rusia. Tahun 1928, Igor menjadi warga negara naturalisasi Amerika Serikat. Manufacturing Company Sikorsky kemudian pindah ke Stratford, Connecticut pada tahun 1929 dan menjadi bagian dari United Aircraft dan Transportasi atau sekarang disebut United Technologies Corporation. Insan Edukasi, melanjutkan proyek helikopternya, Igor Sikorsky mengajukan hak paten untuk aplikasi Life Direct untuk pesawat amfibi pada 14 Februari 1929. Tahun 1931, Igor mengajukan paten untuk Direct Life Aircraft. Dan tahun 1935, ia sukses dengan VS-300 dan mengarah ke R-4 yang menjadi helikopter pertama di dunia. Helikopter R-4 kemudian menjadi model helikopter paling populer yang banyak digunakan dalam produksi helikopter saat ini. Oleh karena itu, Igor Sikorsky kemudian disebut sebagai penemu helikopter modern. Igor meninggal di rumahnya di Easton, Connecticut pada tanggal 26 Oktober 1972 dan dimakamkan di pemakaman St. Johannes di Stratford. Insan Edukasi, percaya akan mimpi bisa menjadikan mimpi itu nyata melalui ketekunan dan kegigihan. Semoga kisah Igor Sikorsky ini menginspirasi kita semua dalam mengejar mimpi.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini hanya di

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
3: Monggo kang kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
2: Ah, jan mumet tenan ya yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
3: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
2: JDIH? Apa kuwi yuk?
3: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
2: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumet.
3: Iya dong, wong saiki zaman digital. Aja nganti kudet, kurang update.
2: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua. Halo, halo, sobat pendengar, apa kabar? Hari yang luar biasa ya, di hari Senin 25 Mei 2026. Semoga sobat pendengar sudah produktif sekali sejak pagi. Ini bukan semoga lagi ya Vita ya, bahkan sudah dilakoni sangat-sangat produktif dan juga maksimal. All out pokoknya untuk hari Senin yang sudah dinantikan jadi penyuplai semangat di awal minggu begitu ya. Ya sampai nanti usai, sobat pendengar Vita ajak untuk bisa bergabung di 0882-135-135. Pada hari ini, Inspirasi Keluarga hadir sedikit singkat begitu ya di segmen yang pertama, yakni di pukul 10 nanti dialog interaktif akan hadir membersamai Anda beraktivitas. Oh iya, sahabat pendengar, bagaimana nih kemarin hari Sabtu Minggu ya, rangkaian olahraga ini dihelat di Kota Magelang. Banyak sekali masyarakat yang tumpah ruah memenuhi alun-alun Kota Magelang untuk bisa menjadikan olahraga sebagai ajang untuk bisa sehat, membenahi gaya hidup yang mungkin selama ini terbuang sia-sia karena rutinitas yang ada. Tidar Borobudur 10K ya yang sukses dihelat, di mana gelaran ajang lari Tidar Borobudur 10K dilaksanakan kemarin, Minggu 24 Mei 2026. Acara yang dipusatkan di alun-alun Kota Magelang ini diikuti oleh sedikitnya 8.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet lari hingga masyarakat umum. Ya, ajang ini bukan sekedar perlombaan lari ya sahabat, tapi juga menjadi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah PAD melalui sektor sport tourism. Kita tahu ya bahwa masyarakat nih yang suka lari itu banyak banget gitu ya. Sayangnya, kadang-kadang untuk bisa mendapatkan klub yang pas mungkin saja jadi PR tersendiri. Tapi ada juga yang baru memulai ingin menjadi runner tapi dari ajang seperti ini. Ya, sobat pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri turut hadir ya, Bima Arya Sugiarto menjadi bagian dari peserta yang langsung memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan acara ini. Bima turut memuji komitmen dari Kota Magelang yang dinilai aktif ya dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat termasuk upaya pengendalian rokok. Di mana kesuksesan acara Tidar 10K ini tidak lepas dari dukungan penuh seluruh unsur Forkopimda setempat. Damar Prasetyono juga mengatakan ingin menjadikan Tidar Borobudur 10K sebagai agenda rutin tahunan. Wih, sudah mendapatkan restu ya. Jadi siap-siap sahabat pendengar yang mau ikutan kembali atau kemarin belum sempat untuk hadir dalam bagian peserta Tidar 10K, ditunggu lagi. Karena Wali Kota sudah merestui untuk diadakan setiap tahunnya. Oke deh kalau begitu sahabat pendengar, beberapa lagu sudah muncul untuk menemani di Inspirasi Keluarga. Saat ini Vita akan hadirkan lagu spesial dari si pemilik suara yang merdu. Suaranya sangat merdu, sangat ikonik begitu ya, dengan tubuh yang mungil tapi betul-betul luar biasa menjaga penampilannya, bahkan masih terlihat muda ya hingga kini. Yuni Syara, Juwita. Untuk Anda sahabat di 103,5 Magelang FM, ada Vita dari Ruang Dengar Radio Magelang FM.

0: Lho, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah. Kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya!
5: Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM, Vita hadir dalam Kabar Indonesia. Sahabat, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah calon haji mulai menyiapkan stamina fisik yang prima dan beristirahat cukup guna menghadapi rute jalan kaki yang cukup panjang di jalur Mina menuju Jamarat. Dahnil Anzar Simanjuntak dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, bagi jemaah calon haji yang mengambil pilihan nafar awal, estimasi total jarak tempuh berjalan kaki akan mencapai 21 km. Sementara bagi yang mengambil nafar sani, total jarak tempuhnya mencapai sekitar 28 km. Menurutnya, fase di Mina menjadi salah satu titik yang membutuhkan pergerakan fisik paling signifikan dibandingkan dengan wukuf di Arafah maupun mabit di Muzdalifah, di mana jemaah calon haji lebih banyak berdiam diri untuk berdoa dan berzikir. Ia pun memastikan seluruh petugas operasional dan perlindungan siap bersiaga untuk mendampingi serta membantu jemaah calon haji Indonesia selama menjalani ibadah di Mina, khususnya saat melontar jumroh di Jamarat. Para petugas akan disebar dan bersiaga di 5 titik pos di sepanjang jalur Jamarat yang mudah dikenal melalui seragam dan topi berwarna coklat. Sahabat pendengar, simak Kabar Indonesia terkini hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM. Dari 103,5 Magelang FM.

Selamat pagi untuk sahabat pendengar yang sudah bergabung ya melalui 0882 135 135. Apa kabar nih untuk Bu Tuti Haryanti ya? Salam sehat Ibu. Mohon maaf ya, Vita baru buka WhatsAppnya ini ya. Lagunya nyusul nanti ya. Salamnya buat semuanya saja nih. Salam bahagia dalam bertugas. Salam juga buat Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, ada Bu Sadewo, buat Mbak Murni, Mama Vega, juga Bunda Eti. Apa kabar nih buat Pak Iwan, Pak Herman ya, Pak Pri. Ada Bu Tarmono, Mbak Sekar, Lembayung Sutra, juga Bu Nani, Bu Riono, buat semuanya saja. Selamat beraktivitas. Apa kabar juga buat Pak Endro. Salam sehat ya Pak Hendro ya. Berkah pokoknya segala rezeki yang didapatkan. Amin. Salam untuk semuanya saja yang sedang merapat bersama Vita di Inspirasi Keluarga. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga dari Mbak Murni. Apa kabar Mbak Murni? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam-salam buat Bu Riono, Bu Endang Wahyu, Bunda Sadowo, juga Pak Herman, ada Pak Iwan, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, juga Mbak Susi, ada Mbak Nadine, Mbak Eni Widya, pokoknya semuanya saja. Terima kasih. Selamat beraktivitas buat Mbak Murni. Apa kabar kembali Pak Herman? Sudah bergabung. Terima kasih banyak. Andre Hehanusa ya, untukmu salamnya buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga Pak Rohyanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, juga Bu Endang Wahyu. Salam juga buat Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki di Jakarta ya, Mbak Erna Dwi, kemudian Mbak Susi, Mbak Murni, dan semuanya saja. Selamat bergabung di Inspirasi Keluarga. Hai bundaku yang cantik, Bunda Eti dari Perum Jambe Wangi ya, Nur Lela. Salam dong buat Bu Sadowo, buat Bu Haryani, juga Bu Erna Dwi, Bu Nani di Kalinegoro, Mama Vega, ada Bu Endang Wahyu, juga Bu Riono ya, Mbak Murni di Surabaya, Bu Pramono di Bandungan, dan semuanya saja. Eh, Jeng Mita. Nyusul ya lagunya. Pak Rohyanto juga terima kasih sudah bergabung bersama di Inspirasi Keluarga Sabda Alam dari Krisya. Salam-salam buat Bu Nani, Bu Haryani, Bu Sadullah, juga Bu Endang Wahyu, Bu Iduri, Mama Olga, dan semua yang sedang bergabung saja. Dapur Rada, terima kasih. Langsung saja ya sahabat pendengar, sesaat lagi Vita akan mengajak sahabat pendengar untuk bisa menyatu dalam jagongan LPM ya. Ini merupakan siaran perdana loh, siaran kembali diadakan. Jadi jangan sampai tertinggal jagongan LPM, ngobrol asik, solusinya menarik. Wih, seru banget ya. Dengan tema UMKM naik kelas, Anda sebagai pelaku usaha kecil menengah, apalagi yang baru mau memulai, dari kecil jadi kuat. Biasanya from zero to be hero gitu ya. Yuk, sebentar lagi di pukul 10 Anda bisa menyaksikan. Ini bukan siaran Zoom, tapi bisa menyaksikan melalui YouTube channel. Sekarang sudah mulai dilihat YouTube-nya. Buka YouTube, kemudian di kolom pencarian buka Radio Magelang FM. Ada siaran live ya, dari jam 10 sampai jam 11 kita bakal membahas tentang isu-isu yang menarik dan bagaimana solusinya di jagongan LPM, ngobrol asik, solusinya menarik, bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah siap begitu ya untuk menyapa Anda semua. Jangan kemana-mana, sekaligus Vita mau pamit undur diri dari Inspirasi Keluarga. Ada Anditi, Semenjak Ada Dirimu. Hatiku berbunga-bunga ya, apalagi dirimu berwarna merah dan berlembar-lembar. Sampai nanti usai, Vita akan membersamai dari ruang dengar 103,5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Apa kabar Anda dalam pagi menjelang siang ini di pukul 10 lebih 4 menit? Semoga Tuhan selalu memberikan berkah dan juga kebahagiaan dan kebermanfaatan untuk kita semua ya. Kembali di tengah ruang dengar 103,5 Magelang FM dan juga pemirsa YouTube channel Radio Magelang FM, selamat bergabung dalam jagongan LPM. Dengan jagongan LPM ini kita punya campaign gitu ya. Ngobrolnya asik, solusinya menarik. Wah, langsung saja Vita akan menyapa beberapa narasumber dan juga moderator, karena obrolan pada pagi menjelang siang hari ini, tepatnya di Senin 25 Mei 2026, dengan tema UMKM naik kelas. Selamat bergabung ya untuk para pebisnis pemula, muda, maupun juga pebisnis yang sudah merajai pasaran yang ada di nasional mungkin, atau mungkin skala internasional. Ya, selamat datang di Radio Magelang FM, Om Pam.
1: Oh, selamat datang.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang yang sudah lama sekali ya berkecimpung di dunia LPM, DPD iya, LPM betul. Kota Magelang, Om.
2: Iya, Mbak Vita.
0: Ya, kabar baik ya, Om Pam ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, luar biasa hari ini. Suasana Magelang juga cerah.
0: Betul,
2: kita
0: sekali
2: akan berbincang-bincang yang berhubungan dengan pemberdayaan, yang lebih khusus lagi pemberdayaan dalam hal kaitannya dengan UMKM ya, di Kota Magelang.
0: Betul sekali. Ini Om Pam nanti akan bertindak sebagai moderator ya, ya, yang akan
2: ya, betul, ya. Tentu saja ya, tentu saja nanti dibantu oleh Mbak Vita.
0: Siap Om. Dan di samping di depan Vita ini ya, ada seniornya senior. Ada Bu Yosi Maria. Bagaimana kabar Ibu?
3: Luar biasa Mbak Vita. Apa kabar juga? Seniornya senior itu berarti maksudnya tua begitu ya?
0: Tidak. Ini berbicara seputar keahlian ya, yang tentu begitu saja sangat mumpuni. Apalagi dulu Bu Yosi adalah seorang penyiar juga, luar biasa.
3: Alhamdulillah.
0: Salam hormat ke senior ya Bu
3: Yosi.
0: Oh
3: gitu ya.
0: Bu Yosi, saya ucapkan selamat datang sebagai pengelola IKM Center Kota Magelang.
3: Iya.
0: Yang tentu saja sudah membawa memborong banyak sekali ya, ini beberapa pernak-pernik cantik dari IKM Center.
3: Betul, betul.
0: Nanti bisa diperkenalkan satu-satu ya Bu Yosi ya.
3: Boleh, boleh. Mau sekarang?
0: Boleh deh,
3: oh,
0: sedikit
3: iya,
0: spill.
3: Mbak Vita, untuk edisi kali ini kita memang sengaja mengulik tentang sebuah kriya atau sebuah karya. Dan kami mengkhususkan, karena kalau kita bicara produk itu kan luar biasa banyaknya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mengkhususkan pada pengolahan limbah, terutama perca. Karena perca itu kan ada merupakan limbah yang tidak bisa terurai secara ratusan tahun itu juga nggak bisa terurai. Nah, kami sedang mendampingi beberapa teman-teman UMKM yang bergerak di di dunia jahit menjahit begitu, berusaha untuk memanfaatkan limbah perca itu tadi. Nah, seperti yang kami bawa bisa terlihat ya. Nah, ini kalau sepintas dari jauh seperti motif batik ya.
0: Iya, betul.
3: Nah, padahal ini perca yang sangat kecil sekali. Mungkin ukurannya sekitar 2x3 atau 3-5 cm, enggak sampai. Ini kita tempel-tempel, kemudian ini dilapisi kain tile biar terkesan lebih mewah, dan ada payet-payetnya. Nah, ini luar biasa, ini salah satu produk dari teman-teman UMKM juga. Dan ini sudah menjadi juara satu tingkat provinsi.
0: Luar biasa.
3: Untuk fashion show-nya. Nah, pelengkapnya ada ini. ada tasnya.
0: Yeah.
3: Nah, ini tasnya juga produk UMKM. Ini juga perca semuanya. Nah, ini pelengkap waktu model menampilkan outer, kemudian sepatunya juga ada. Kebetulan kami enggak bawa, dan tas ini pelengkapnya.
0: Wah, luar biasa sekali.
3: Terus ada juga kami memanfaatkan perca menjadi tas seperti ini.
0: Tote bag ya.
3: Ya, seperti ini tote bag ini kan kalau dari jauh juga seperti motif batik ya. Tapi ini kalau diamati juga ini perca semua. Diolah, kemudian diberi resleting yang memang bagus, dalamnya dilapisi seperti ini. Nah, ini kan juga harapannya daya jualnya juga tinggi. Dan yang saya pakai ini juga perca semuanya.
0: Luar biasa.
3: Sengaja
0: ya,
3: saya pakai perca. Diberi sentuhan ada renda biar kelihatan agak mewah-mewah dikit lah. Jadi enggak malu-maluin Mbak Vita kalau kita siaran langsung di sini.
0: Tapi lace-nya memang terlihat mewah juga ya.
3: Iya.
0: Untuk bordir apa lace untuk di bagian bawah itu ya.
3: Iya, iya.
0: Oke. Ya, luar biasa ya. Nanti kita bakal bahas selengkapnya. Emang berkesinambungan sekali dengan UMKM naik kelas.
3: Siap.
0: Jadi tadinya kain perca, limbah jahit menjadi sesuatu yang berkarya, bernilai jual tinggi.
3: Iya.
0: Oke, di sampingnya juga ada Ibu Teni Iis Mulyadi ya, SSTP, Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat TPMP 4KB Kota Magelang. Halo Bu Teni.
4: Halo Mbak Vita.
0: Selamat
4: pagi.
0: Iya. Bu Teni, apa kabar?
4: Baik Mbak Vita, ini kita sudah lama nih sebenarnya tidak jumpa ya. Iya. Di kegiatan jagungan LPM. Betul. Hampir mungkin kita vakum satu tahun ya Pak.
2: Iya, sekitar, satu tahun.
4: Alhamdulillah, iya, di tahun ini kita bisa gabung lagi di kegiatan jagungan LPM yang sedikit mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
0: Betul.
4: Kalau di tahun sebelumnya ini kita menghadirkan teman-teman yang ada di kelurahan, LPM yang ada di kelurahan. Nah, ini kita sudah mulai melebarkan sayap ya, Om Bam.
2: Iya,
4: ya.
2: Betul, ya.
4: Iya, kita tidak hanya teman-teman kelurahan, tetapi juga menghadirkan tokoh-tokoh yang luar biasa,
0: iya,
4: yang nantinya bisa memberikan inspirasi untuk masyarakat secara luas.
0: Oke.
4: Iya. Mungkin ini sebagai salah satu inovasi Kota Magelang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi untuk pelaksanaan kegiatan ini tentu saja kita selalu didukung oleh teman-teman DPD LPM Kota Magelang. Nanti bisa mungkin sedikit Om Pam ini mengenalkan DPD LPM ya. Jadi peran teman-teman LPM ini, lembaga pemberdayaan masyarakat ini untuk Kota Magelang ini seperti apa. Nah, ini salah satu inovasi teman-teman LPM untuk Kota Magelang.
0: Baik Bu Teni, ya ini terutama masyarakat nih yang sudah menantikan juga banyak lain jagongan LPM kapan lagi, karena bisa menjadi ajang ada yang amati tiru modifikasi itu bisa terus dilakukan begitu ya.
4: Betul,
0: Bu Teni.
4: Betul, betul Mbak Vita.
0: Ya, ada beberapa yang sudah berhasil di kelurahan mana misalnya bisa diikuti juga oleh kelurahan lainnya ya, saling berkesinambungan begitu ya Bu Teni.
4: Betul sekali Mbak Vita, ini apalagi tema kali ini ya, ini sangat
0: betul, Bu Teni.
4: Betul, betul Mbak Vita.
0: Ya, ada beberapa yang sudah berhasil di kelurahan mana misalnya bisa diikuti juga oleh kelurahan lainnya ya, saling berkesinambungan begitu ya Bu Teni.

0: sahabat pendengar, kalau mau apa ya namanya order ini gimana caranya ya?
1: Oh iya, kalau mau order ini atau pengen tahu lebih banyak produknya, datang saja langsung di IKM Center Kota Magelang. Di sana merupakan satu tempat yang menjadi etalase semua produk UMKM, baik apa namanya dari kriya seperti ini ataupun produk-produk yang lain, makanan juga ada. Jadi apapun produk UMKM semuanya terdisplay di sana.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, Mbak.
2: Jadi ini dari perca naik kelas.
1: Iya. Iya. UMKM naik kelas, ini perca naik kelas. Naik kelas.
2: Ya kalau melihat penampilannya itu luar biasa, Mbak Vita ya. Artinya itu kan tidak hanya sekedar untuk pajangan saja, untuk show saja, tetapi bisa dipakai untuk harian.
1: Iya, betul.
3: Ini kalau tadi Bu Yosi tidak ngendikan kalau ini perca, kita tidak tahu kalau ini perca. Taunya ini pakaian
0: yang
3: mewah sekali.
0: Iya, yang dikenakan Bu Yosi ya.
3: Iya, betul.
0: Saya juga enggak tahu loh.
1: Makanya diumumkan biar tahu.
0: Iya nih. Karena juga ada tambahan les di bawah itu bikin jadi lebih klasik begitu.
1: Jadi sengaja ini karya satu desainer di Magelang juga, Mas Tato.
0: Oh, Mas Tato.
1: Ya, Mas Tato.
0: Mas Tato.
1: Jadi
0: Chris,
1: sengaja,
0: ya?
1: Sengaja menyiapkan produk ini spesial untuk saya katanya.
0: Wah.
1: Nah, makanya juga ini kok pas momennya
2: tepat
1: ya mengangkat perca. Jadi sengaja saya pilih outfitnya juga perca juga, gitu.
2: Yeah. Jadi maksudnya kalau misalnya UMKM itu mau UMKM mau mengembangkan cara yang semacam ini itu bahannya juga sudah banyak sekali,
1: sudah ada.
2: Artinya tidak kekurangan. Setiap di rumah tangga itu ada,
1: pasti ada.
2: Ada. Dan kemudian tinggal kreasinya begitu ya.
1: Dan tinggal mentalnya yang pakai, Pak Lombang.
0: Tapi mohon maaf, kadang-kadang dengan tangan yang tepat itu bisa menjadi karya yang luar biasa.
1: Iya, gitu betul sekali.
0: Mungkin dengan pemberdayaan ini ada pelatihan-pelatihan untuk kain perca ataupun lainnya begitu ya.
1: Iya,
0: lain.
1: Iya. Kami selalu ada pelatihan-pelatihan yang selalu berganti topiknya. Perca juga ada, kemudian perca dibuat korsase. Sekarang kan juga lagi musim korsase ya. Baju-baju polos kemudian dikasih korsase begitu. Kita juga ada pelatihannya. Kemudian nanti dibuat apa ya, taplak meja atau apa. Dan tidak hanya perca, kami juga membuat pelatihan tentang bungkus apa ya, bungkus kopi atau bungkus apa begitu, bungkus permen begitu. Itu menjadi ada yang tapla, ada yang sarung bantal, ada yang karpet juga begitu.
0: Oke, luar biasa ini. Jadi skill yang harus ditambahkan untuk ibu-ibu misalnya atau untuk mereka yang baru saja memulai membuka usaha. Nah, sahabat pendengar jangan kemana-mana. Nanti kita akan bahas UMKM naik kelas seberapa naik kelasnya. Pokoknya semoga apa yang kita bahas ini nanti jadi inspirasi tersendiri begitu ya. Kita akan kembali lagi, Bapak Ibu, setelah 50 tahun lagi dari Warna. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di YouTube channel Radio Magelang FM ataupun 103,5 Magelang FM.

0: Bro, apa kabar?
1: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
0: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
1: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
0: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
1: Oh gitu.
0: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
1: Tapi apa aja manfaatnya?
0: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
1: Oh iya ya.
0: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
1: Oh iya iya.
0: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
1: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
0: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menarik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Jagongan LPM, ngobrolnya asik, solusinya menarik. Ya, ini monggo moderator Om Pam, kita bareng-bareng ya nanti ya memandu acara ini UMKM naik kelas. Saya ucapkan selamat datang ini untuk Bu Ibu Ketua Dekranasda Kota Magelang ya, Ibu Nurse Nani Yunianti. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Mbak Vita.
0: Alhamdulillah sehat Ibu. Makin cantik ya Bu. Membawa produk-produk UMKM. Monggo Om Pam.
2: Oke, Masya Allah. Terima kasih para pendengar semuanya. Kali ini kita ketemu lagi setelah beberapa saat kita agak vakum Mbak Vita ya.
0: Iya, betul sekali.
2: Jadi ya kira-kira 1 tahun. Tapi kali ini penampilannya beda. Iya. Ya, dan kali ini lebih istimewa lagi, kita menghadirkan narasumber sangat kompeten di dalam bidang UMKM, yaitu Ketua Dewan
0: Kerajinan.
2: Iya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Magelang. Dan yang istimewa lagi, walaupun ini Ibu Nani ini sangat sibuk, karena selain mendampingi Bapak sebagai Wali Kota, dia tidak pernah istirahat setiap hari, tapi masih menyempatkan waktu. Terima kasih Ibu Nani. Dan kemudian juga teman kami sejawat yang istimewa, Mbak Yosi, senior kami juga di dalam berbagai hal. Ini juga sangat sibuk, tetapi juga masih menyempatkan untuk hadir di sini.
3: Tidak sibuk kalau untuk ya, Om Pam.
2: Menyibukkan diri. Ya, kali ini kita akan mengulik lebih dalam mengenai bagaimana sih sebetulnya UMKM di Kota Magelang ini kok bisa naik kelas. Betul. Gitu Mbak Vita. Nah, tapi barangkali itu supaya kita mempunyai gambaran yang lebih luas, gambaran yang lebih lengkap, bagaimana kalau misalnya kita mohon para narasumber ini untuk menyampaikan informasi tentang hal yang kaitannya atau latar belakangnya daripada bidangnya masing-masing.
0: Baik.
2: Ya. Mungkin dari mulai dari mana?
1: Monggo.
3: Dari Ibu dulu.
2: Oh iya, saya juga dari... lupa. Ini sebagai pemrakarsa ini DP4 Kabim.
0: Betul.
2: Iya, jadi kebetulan ini iya, kebetulan juga Pak Wawan ya sedang berhalangan. Karena ya itu ternyata para pejabat sekarang itu enggak pernah istirahat. Pekerjanya luar biasa. Ini juga digantikan oleh
0: Bu Teni
2: adalah kepala bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi sudah ini kami mitranya di LPM gitu ya. Monggo mulai dari mana dulu agar supaya masyarakat lebih paham tentang apa yang menjadi tugas, kewajiban atau apapun yang berhubungan dengan UMKM ini. Monggo silakan. Dari Ibu dulu.
1: Nani, terima kasih nih kok dikasih yang pertama, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi semua pemirsa Magelang FM. Pagi hari ini kita bertemu di udara lagi dengan tema terkait UMKM gih, yang ada di Kota Magelang. Tentunya ada peran-peran sendiri nanti yang akan disampaikan terkait diskusi kali ini. Untuk saya di sini hadir sebagai Ketua Dekranasda, yang tentunya ini juga area pemberdayaan yang ada di Kota Magelang. Di sini tentunya semua sudah pada tahu ya terkait Dekranas. Ada organisasi atau kegiatan yang bernama Dekranas. Di sini adalah wadah dari para perajin seni itu sendiri yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang di wilayah daerah, contohnya di provinsi dan kabupaten kota, itu ada namanya Dekranasda, Dewan Kerajinan Seni Daerah, yang ada di wilayah masing-masing. Tentunya saya di sini hadir juga sebagai Ketua Dekranasda yang ada di Kota Magelang. Ini sebenarnya juga hal baru buat saya karena sini juga masih belajar sama-sama, tentunya dengan bantuan semua stakeholder yang ada di Kota Magelang, saya bisa menjalani sebagai Ketua Dekranas ini dengan lebih baik ke depannya. Di sini untuk di Dekranasda itu biasanya diampu oleh istri dari pimpinan daerah. Kalau di provinsi itu istri, tentunya istri dari gubernur. Kemudian untuk karena Pak Lutfi, terus yang mengampu adalah
2: Bu Lutfi.
1: Bukan Pak, istri wakil gubernur yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Bu Nawalta Jiasin. Untuk di sini di Kota Magelang, tentunya karena saya adalah istri dari wali kota sekarang, Pak Damar, tentunya beban itu atau tugas itu maka menjadi tanggung jawab saya. Di sini juga sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Dekranas bersama-sama dengan stakeholder yang ada di Kota Magelang tentunya. Karena fungsi Dekranas itu sendiri adalah mendorong untuk pembinaan yang lebih baik terkait pemberdayaan masyarakat dan bidang seni kerajinan yang ada di daerah masing-masing, kemudian memotivasi untuk meningkatkan daya saing terkait kerajinan yang termasuk dalam UMKM juga yang ada di wilayah masing-masing, khususnya Kota Magelang. Dan kemudian untuk Dekranasda itu juga membina bagaimana mutu dari kerajinan itu bisa lebih bagus, kemudian untuk bisa dipasarkan awalnya di internal kota dan harapannya bisa keluar Kota Magelang, bahkan sampai di luar negara Indonesia. Kok intinya di nasional dulu lah, internal, nasional, dan kemudian di internasional. Tentunya banyak hal yang memang harus dilakukan, sangat banyak yang bisa yang harus memang kita lakukan di area wilayah Kota Magelang ini, yang sifatnya untuk kerajinan dari seni di daerah Kota Magelang itu masih sifatnya basic. Jadi belum begitu mencuat nggih, karena untuk bisa sampai ke sana itu produk ini tentunya harus bagus. Tentunya produk bagus itu didapat dari mana? Dari para perajin yang bagus pula. Dan di situ tentu harus ada peran Dekranasda dan pemerintah yang masuk di dalamnya, dengan diisi banyak inovasi-inovasi yang berkaitan bagaimana produk itu jadi bagus, diawali tentunya dari sumber daya manusia perajin seni kerajinan yang ada di Kota Magelang. Tentu banyak upaya-upaya yang sudah dilakukan Bapak Ibu semua untuk pendengar Magelang FM. Karena setiap pemerintah yang ada manapun tentu punya program-program khusus yang berkaitan dengan Dekranasda. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan dari wilayah itu sendiri dan berbeda-beda. Banyak yang sudah sampai di tahap yang sangat tinggi, untuk di Kota Magelang masih di basic saja, jadi masih diidentifikasi, kemudian berusaha meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri dengan pelatihan-pelatihan yang memang diadakan oleh Dekranasda dan DPPKUM. Karena memang dengan kondisi yang saat ini perlu adanya kolaborasi-kolaborasi sehingga setiap program yang memang mengacu pada kebijakan pemerintah saat ini bisa berjalan, khususnya Dekranasda juga.
2: Jadi perlu kolaborasi ya Bu ya. Artinya saat ini sangat penting berkolaborasi dengan IKM misalnya atau UMKM gitu ya.
1: Itu salah satu inovasi juga gitu ya.
2: Ini barangkali juga selanjutnya Bu Yosi bisa memberikan suatu masukan kepada para pendengar semuanya, seperti apa latar belakangnya dan yang seperti disampaikan oleh Bu Nani. Jadi hubungan sangat erat sekali untuk memajukan Pak UMKM ini.
3: Monggo. Matur nuwun Om Pam, melengkapi dari Ibu Ketua Dekranasda Mbak Vita. Kami dipercaya untuk mengelola IKM Center itu per 21 April 2025. Jadi baru kurang lebih 1 tahun. Jujur saja kami baru banyak pembenahan sana-sini, terutama dengan berkolaborasi dengan teman-teman UMKM. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal acara, bahwa IKM Center Kota Magelang ini merupakan etalase dari produk-produk teman-teman UMKM. Betul sekali, harus ada kolaborasi karena UMKM tidak bisa sendiri dan pemerintah pun juga tidak bisa sendiri tanpa support UMKM. Ini sudah kita apa ya, kita buktikan bahwa pelaku UMKM itu adalah orang-orang yang tangguh. Terbukti saat COVID kemarin, Indonesia tidak menyatakan diri untuk lockdown dan bisa bertahan, itu karena UMKM-nya bergerak. Entah itu UMKM yang sudah ada dan terus bergerak, ataukah ada UMKM dadakan yang karena kondisi the power of kepepet itu tadi, saat COVID tidak ada penghasilan, akhirnya masyarakat berkreasi untuk menghasilkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang itu akhirnya bisa menambah penghasilan, dan roda perekonomian itu berputar meskipun saat itu COVID sedang melanda, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Nah, ini sudah terbukti bahwa UMKM, pelaku UMKM itu menjadi garda terdepan untuk perekonomian bangsa atau perekonomian Kota Magelang. Nah, kalau berkaitan dengan kesinambungan, pemerintah dan pelaku UMKM ini seperti sebuah lingkaran yang tidak berujung, Mbak Vita. Artinya pemerintah ada di atas, UMKM ada di bawah, dan itu ada rangkaian yang tidak terputus, tidak ada awal dan tidak ada akhirnya. Tinggal pemerintah support UMKM, UMKM juga mensupport pemerintah. Begitu. Dan yang sangat menjadi keprihatinan saat ini barangkali ya, saya selalu menyampaikan ke masyarakat dan ke siapapun yang saya temui, bahkan ke Om Pam, bahkan ke Bu Nani, bahkan ke Bu Teni, begitu ya. Dan ini saya sampaikan juga ke seluruh pendengar Magelang FM, bahwa gerakan untuk membeli produk teman sendiri itu harus digalakkan. Karena apa? Dengan membeli produk teman sendiri, barangkali produk dari teman-teman UMKM itu masih ada kurangnya sedikit atau banyak. Tapi dengan dia dibeli, itu otomatis dia akan terpacu untuk berkreativitas. Dan apa ya, modalnya jadi muter lagi, begitu ya. Tapi kalau UMKM ini sudah berupaya membuat produk, meskipun ya oke dengan masih banyak keterbatasan, tapi kalau itu juga tidak terjual, itu juga kasihan, kan begitu. Dan upaya pemerintah sungguh luar biasa, terutama Dekranasda ini pendampingannya sangat luar biasa, karena benar-benar mendampingi dengan banyak pelatihan, dengan diikutkan banyak pameran ya Ibu ya, pameran ke sana ke sini begitu ya. Itu otomatis kan harus melewati kurasi juga pasti. Kita kan enggak mungkin menampilkan produk ke Dekranasda saat event ada di pusat begitu, terus UMKM-nya produknya semua diangkut juga enggak mungkin juga. Artinya kita mesti melewati kurasi-kurasi di situ. Nah, terus bagaimana dengan teman-teman yang tidak terkurasi? Nah, itu PR yang ada di kami. PR ada yang di kami dari IKM Center yang disupport dengan pemerintah Kota Magelang, itu mengadakan pelatihan-pelatihan itu tadi. Jadi biar naik kelas. Gitu. Jadi kalau produk yang bisa dilihat di terdisplay di meja ini, Ibu Nani selalu mengatakan, coba mau resletingnya jangan yang seperti ini, gitu ya Bu ya. Jadi begitu, dari resleting yang biasa kemudian nanti nanti diganti dengan resleting yang lebih bagus, akhirnya nanti akan menjadi produk yang punya nilai jual tinggi hanya karena pernik-pernik yang harus dilengkapi di situ. Begitu Mbak Vita.
4: Ini memang terbukti kan Bu tadi ya.
3: Iya.
4: Ya, dari kain perca tadi, kalau dari ini tampilan di samping Ibu Nani kan berbeda ya kain percanya. Itu di bawahnya ada lace enggak? Sepertinya tidak ada ya, seperti yang dikenakan oleh Bu Yosi tadi begitu.
3: Iya, karena sudah banyak mote-motenya. Iya. Banyak mote dan banyak payetnya juga, ada beberapa biar kelihatan lebih mewah begitu ya. Jadi sentuhan-sentuhan desain itu belum tentu ada di bawah begitu ya, sesuai dengan mungkin kreasi dari desainer itu sendiri dan konsep dari produk itu sendiri mau seperti apa. Kalau agak bling-bling begitu kan, kalau untuk harian kan agak-agak kurang pas ya, begitu ya. Nggih, kalau untuk pesta atau mungkin di panggung lebih oke, begitu Om Pak.
2: Oh ya. Jadi ya, untuk naik kelas memang caranya macam-macam ya.
4: Betul. Kreativitasnya masing-masing.
2: Ya, salah satu di antaranya itu tadi apa dengan memodifikasi sehingga menjadi apa namanya kesannya sangat elegan semacam itu. Nah, tentu saja ini tidak bisa berdiri sendiri Mbak Vita ya. Artinya itu seperti yang disampaikan Bu Yosi tadi. Iya. Seperti lingkaran gitu ya. Jadi peran pemerintah juga ini tentu saja ini sangat penting. Artinya pemerintah itu intervensinya sangat diperlukan. Nah, kebetulan di sini juga DP4KB yang membidangi di dalam pemberdayaan masyarakat tentu saja mempunyai peran bagaimana untuk bisa apa namanya meningkatkan itu UMKM itu. Barangkali Ibu Teni bisa memberikan suatu informasi kepada masyarakat hal apa saja yang dilakukan oleh pemerintah melalui DP4KB untuk keperluan ini.
5: Baik Om Pam, betul memang kalau sesuai dengan jargon kita ya tadi ya Bu ya, kolaborasi. Kolaborasi ini pastinya dari semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, masyarakat juga tidak bisa berjalan sendiri, dan tentu saja perlu dukungan dari semua pihak. Salah satunya terkait dengan penguatan UMKM. Banyak ruang-ruang yang mungkin harus kita sediakan kepada para pelaku UMKM. Dari beberapa OPD ini juga sudah intervensi secara langsung. Kalau dari kita dari sisi pemberdayaan masyarakat ini memang sangat luas sekali Om Pam. Jadi kita bisa mensinergikan baik itu beberapa OPD ataupun beberapa komunitas, kelembagaan masyarakat untuk bisa kita ungkit secara bidang ekonomi, utamanya dari sisi UMKM. Karena apa? Kota Magelang ini sebagai kota jasa, nggih. Ini tentu saja yang kita jual adalah jasa selain produknya. Nggih, jasa ini juga nanti akan berkolaborasi juga terkait dengan mungkin kegiatan-kegiatan atau event di bidang-bidang lain seperti pariwisata, olahraga dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah untuk bisa memunculkan UMKM ini sebagai produk unggulan masyarakat. Tentu saja selain itu kita juga tidak bisa berjalan sendiri. Kami di sini tentu saja dengan teman-teman LPM ini berusaha menggandeng. Karena kalau dari sisi pemberdayaan masyarakat ini sangat luas Mbak Vita. Yeah. Kita bisa bergerak kalau mungkin dari sisi terkait dengan pengurangan pengangguran dengan pelatihan. Ini hanya terbatas mungkin hanya sasaran yang memang menganggur. Kalau dari sisi pemberdayaan kita akan lebih luas lagi. Baik yang mungkin sudah memiliki produk, sudah bekerja, ini bisa kita dampingi di sini. Nanti kami akan berkolaborasi tentu saja dengan para komunitas, para lembaga kemasyarakatan untuk bisa bersama-sama mendongkrak apa sih yang menjadi potensi di masing-masing wilayah. Seperti contohnya program produk unggulan ya yang ada di kelurahan mana. Ini apa yang nanti mau kita ungkit di sana. Nah ini tentu saja kita tidak bisa bergerak sendiri Om Pam. Nanti kita pasti akan jawil teman-teman yang ada di wilayah, yang ada di kelurahan. Ada PKK, ada LPM, lalu ada para kelompok-kelompok masyarakat. Nah, banyak program sebenarnya yang bisa kita tautkan di sini. Salah satu contoh adalah Prodamai dan juga Sahabat Usaha. Kalau di Prodamai kita ada tematik-tematik di tahun 2026 ini yang nanti akan kita munculkan, yaitu dari sisi tematik ekonomi yang nanti mewadahi para teman-teman kelompok yang saat ini mungkin ada yang tadi itu Bu Yosi sudah mulai ada bibitnya. Nah ini ada diwadahi dengan program support di sana, baik secara fasilitas, secara pendampingan. Baik ini pendampingan mungkin dari sisi ekonomi nanti masuk ke OPD DPP KUM nih, kalau memang ini nanti berupa kerajinan atau berupa produk makanan. Lalu ada nanti terkait dengan sisi ekonomi untuk wisata. Nah ini juga perlu support juga UMKM. Biasanya nih kalau orang mau wisata pasti akan bertanya apa sih makanan di sana. Nah ini tentu juga perlu adanya kolaborasi sinergi karena nanti di sana pasti akan dimunculkan UMKM makanan yang pastinya butuh masukan, butuh pendampingan dari OPD teknis bagaimana supaya ini bisa layak untuk kita munculkan di lokasi-lokasi yang nanti harapannya ini bisa mendatangkan orang-orang, baik dari sisi budaya ataupun dari sisi wisata. Nah, selain itu mungkin saat ini program yang baru digaungkan adalah Sahabat Usaha. Nah, ini mungkin program-program yang sudah terlaksana, UMKM yang sudah ada. Kalau dari sisi pemberdayaan masyarakat, kita akan leluasa kita masuk, baik dari yang sudah muncul benihnya atau mungkin yang belum sama sekali, atau yang sudah memang sudah ada pendampingan, kita akan lebih leluasa di sana. Harapannya apa yang menjadi sisi positif atau mungkin menjadi potensi di wilayah itu bisa terpetakan, Om Pau. Yeah. Nah, yeah, nanti kami derek bisa dibantu teman-teman LPM, karena kita juga tidak bisa berjalan sendiri, untuk bisa mengungkit mana-mana yang bisa kita munculkan. Karena nanti mungkin ada yang sudah terdata, tapi ternyata ini ada yang belum terdata. Lalu ini juga nanti mungkin perlu Bu Yosi, ini gimana sih tipsnya supaya yang tadi ternyata belum masuk ke datanya di Kranasda atau datanya UMKM yang didampingi Bu Yosi, ternyata ada nih masyarakat yang punya kelebihan, punya potensi, tapi mereka bingung nih mau dimunculkan di mana. Nah, ini kami minta tipsnya juga untuk bisa tersampaikan di kesempatan kali ini.
2: Baik, luar biasa Mbak Vita. Jadi kita sudah mendapatkan masukan-masukan informasi para pendengar semuanya dari para narasumber dan pemrakarsa. Tentu saja kita akan mulai lebih dalam lagi, Mbak Vita.
0: Tapi ya, kami ucapkan dulu terima kasih untuk sahabat pendengar yang sudah menyatu di YouTube channel Radio Magelang FM Pitu Terowong Jawa. Terima kasih sudah menyimak. Ada Mbak Sela Thomas dan Kak Eni Marita, keren ya. Kak Dedik Satria, kalau hasil kurasi UMKM mau ekspor ini misalnya ya, mau naik kelas lagi, karena permintaan ekspor ternyata juga banyak. Kami dari Bea Cukai Magelang siap untuk melakukan pendampingan. Wah, luar biasa.
2: Masya Allah, luar biasa. Jadi kita memang perlu kolaborasi yang semacam itu ya. Dan kemudian mari kita kulik lebih dalam lagi tentang bagaimana sih ini para narasumber ini sangat piawai di dalam meningkatkan itu seperti yang kita bicarakan tadi.
0: Ini sedikit menjawab ya Bu, atau banyak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat mungkin yang sebagai pelaku UMKM, di mana mereka sudah mulai ekspor nih, nyicil-nyicil misalnya sebagai oleh-oleh untuk keluarga yang ada di luar negeri, tapi terkendala dengan perizinan misalnya, atau terkendala dengan masih terbatasnya akses pasar begitu. Nah, menjawab dari sebagai jembatan ya Bu, Bu Nani mungkin dan juga Bu Yosi, Bea Cukai Magelang ini siap untuk melakukan pendampingan. Bagaimana selama ini kendala yang ada di lapangan?
1: Siapa dulu nih? Sebenarnya untuk Kota Magelang, karena memang ini untuk UMKM juga masih berproses ke arah yang lebih baik, banyak kendala sebenarnya yang terjadi di perjalanannya. Tidak hanya terkait sumber daya, kemudian di prosesnya, terus kemudian bagaimana mereka menciptakan produk yang berkualitas untuk bisa punya daya saing yang bagus, kemudian terkait pemasarannya juga, baik di dalam negeri, di dalam kota itu sendiri ataupun ke luar negeri. Tentunya untuk bisa ekspor, setahu saya tentunya produk ini punya nilai yang bagus, dalam arti tidak hanya enak dimakan atau punya cita rasa yang bagus, tentunya dia juga punya brand yang branding yang bagus. Dalam terkait branding itu semuanya berkaitan dengan rasa produk itu sendiri, packagingnya, prosesnya maupun pemasarannya. Untuk bisa sampai ke sana tentunya bantuan dari semua stakeholder yang ada di masyarakat, yang ada di Kota Magelang harus bersama-sama mari untuk bisa kegiatan ekspor terkait produk makanan ini bisa berjalan dengan baik. Upaya-upaya pemerintah diperlukan di sini. Kaitannya kalau yang berkaitan dengan seperti ini, masuknya juga ke DPP KUM juga, DPP KUM dan Dekranasda, karena di sini terkait untuk bisa dikirim ke manapun tentunya harus ada izin edar makanan itu sendiri yang memang menyatakan bahwa produk ini memang layak edar kemanapun gitu kan. Kemudian di sini di Dekranasda itu tidak hanya berkaitan dengan kerajinan. Di sini karena memang basicnya masih di masih kegiatannya masih yang sifatnya basic, tentunya kita juga dari Dekranasda juga terkait ekonomi kreatif yang ada di Kota Magelang, tentunya berhubungan juga dengan makanan-makanan yang memang bisa diizinkan untuk beredar di sini ataupun dikirim untuk ekspor. Nah, di sini harapannya nanti untuk pelaku-pelaku usaha ini yang berkaitan dengan keinginan untuk ekspor, tentunya harus ada izin usaha dulu nih. Terus makanannya harus ada perizinannya juga untuk beredar atau dikonsumsi. Terus setelah itu bisa saja langsung berkoordinasi langsung dengan Dekranasda bagaimana ini bisa disupport untuk berjalan dengan baik, bisa berproses dengan baik, dan kemudian tentunya akan meningkatkan ekonomi dari pelaku usaha yang ada di Kota Magelang. Ya, di sini harapannya ada komunikasi yang terjalin baik dari pengusaha itu sendiri dengan pemerintah, dan di sini tentunya perpanjangan tangan dari pemerintah itu sendiri ada di DPPKUM dan Dekranasda kalau yang berkaitan dengan kerajinan. Kalau makanan ya berarti nanti masuknya di DPPKUM gitu nggih. Jadi sama-sama belajar, sama-sama marilah intinya untuk bagaimana UMKM yang berkaitan makanan dengan makanan tadi yang berkaitan dengan ekspor bisa berjalan dengan baik, karena ini sangat pengaruhnya sangat besar untuk peningkatan atau sirkulasi ekonomi yang ada di Kota Magelang. Tentunya jika ini sudah ada yang berhasil, ini juga akan mempengaruhi pelaku-pelaku usaha yang berkaitan dengan makanan untuk bisa seperti itu. Dan kemudian harapannya yang sudah bisa berjalan juga ke depannya bagaimana mereka bisa tular ilmu pada yang belum.
0: Betul.
1: Karena pengalaman-pengalaman mereka berhasil ini yang sangat membuat mereka ingin berusaha. Karena rata-rata sekarang dengan kondisi yang sekarang itu banyak yang lukrel nggih terkait usaha makanan ini sendiri untuk bisa naik kelas. Tentunya dengan adanya pengalaman orang sekitarnya yang berhasil, ini akan memotivasi mereka untuk bagaimana mereka bisa menciptakan produk yang betul-betul memang bisa naik kelas. Gitu. Tentunya para pengusaha ini harus menjalin komunikasi yang baik. Jadi tidak hanya pengusaha ini aja, tapi pemerintah juga harus bagaimana mereka bisa bersama-sama masyarakat untuk menaikkan taraf ekonomi masyarakat dengan cara UMKM ini naik kelas. Harus banyak syarat yang memang harus dipenuhi, tapi insya Allah bersama-sama bisa lah. Apalagi tadi sudah ada informasi banyak yang ingin sama-sama berkolaborasi untuk bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik terkait ekspor makanan gih, salah satunya itu. Mungkin itu, terima kasih dari saya.
2: Masya Allah. Bagaimana Bu Yasi?
3: Jih, izin melengkapi. Sebelumnya saya menyapa dulu. Halo, selamat siang Bapak Ibu dari Bea Cukai, Kota Magelang. Beberapa waktu lalu kami sempat berkomunikasi, Mbak Vita.
4: Iya.
3: Ketemu di darat, sekarang ketemu di udara ya Pak.
1: Besok di laut ya Bu.
3: Besok di laut. Iya. Luar biasa supportnya dari Bea Cukai yang pernah kami komunikasikan. Jadi begini Mbak Vita, produk dari teman-teman UMKM Kota Magelang ini sebetulnya sudah ada yang go internasional. Seperti dari teman kami itu yang membuat sepatu batik. Sepatu batik itu sudah ada pesanan dari Singapura dan Australia waktu itu. Cuma memang tidak lewat Bea Cukai karena itu langsung ke buyer. Karena mungkin sekarang adanya marketplace ya. Jadi semua bisa membeli secara langsung begitu. Dan tentu saja akan sangat terbantu sekali seandainya nanti teman-teman dari Bea Cukai akan support teman-teman UMKM yang seperti sudah kami bicarakan beberapa waktu lalu. Dan betul sekali yang dikatakan Ibu Nani dari Ketua Dekranasda, tidak sembarang produk bisa kita ekspor. Karena ya itu tadi harus ada kurasi dan harus ada syarat-syaratnya tertentu. Nah ini, kalau di IKM Center ini kita juga memberikan selain kurasi produk ya, kita menemani teman-teman berproses dari awal, kemudian pengurusan legalitas, kemudian nanti ada pendampingan pemasarannya seperti apa, sampai caranya motret produknya seperti apa. Karena sekarang kalau kita di marketplace itu makanan yang biasa-biasa aja karena fotonya bagus jadi kelihatan enak kan begitu. Ya, jadi bagaimana memotret produk dari angle sebelah mana, kemudian harus didesain seperti apa dan lain sebagainya. Kami ada pendampingannya seperti itu. Di IKM Center ada juga klinik inkubasi. Jadi semacam apa ya, semacam klinik kayak dokter gitu ya. Kalau memang ada masalah dengan apa pemasaran, nanti ketemu di dengan siapa seperti itu, kita ada pendampingannya seperti itu Mbak Vita. Harapannya ya teman-teman UMKM ini terpompa terus untuk semakin naik kelas. Nah, karakter UMKM ini kadang seperti ini yang disampaikan Bu Nani. Kadang ada yang lokro, sering begitu ya. Nah, semangat UMKM ini seperti handphone yang harus dicas. Kalau casnya penuh, biasanya semangatnya wah, gaspol kayak gitu ya. Tapi nanti kalau sudah baterainya sudah mulai agak habis begitu ya, agak lemes. Menurun, lemes begitu ya. Nah, kami mengupayakan makanya selalu ada event-event motivasi di IKM Center. Kami mengumpulkan teman-teman UMKM untuk sharing bersama. Jadi kalau harapan kami, kalau kami ketemu dengan teman-teman UMKM, ada permasalahan apa, bisa segera terselesaikan dan itu bisa menambah semangat teman-teman sendiri. Kami berupaya untuk selalu apa ya, paling enggaklah sebulan sekali itu ada ketemu dengan teman-teman UMKM. Materinya dengan materi yang macam-macam begitu. Mulai dari pendampingan legalitas, ada nanti tentang menghitung BEP untuk ketemu harga berapa, harga jualnya berapa begitu. Selain pemasaran, kemudian belajar tentang marketplace, media sosial. Kadang karena teman-teman UMKM ini juga masih agak tidak familiar dengan Instagram meski begitu. Ya ini kan usia-usia apa pelaku UMKM yang bukan milenial, bukan Gen Z, Gen Z ini mungkin Gen X atau Gen Y atau baby boomers begitu ya. Biasanya yang berinisiatif untuk menjadi pelaku UMKM tuh generasi itu gitu. Ya, jadi mungkin mereka menganggap bahwa Facebook saja sudah cukup. Padahal sekarang kan Facebook sudah mulai agak-agak ditinggalkan ya, banyak marketplace yang lain. Nah, hal-hal seperti itu harus harus terus disampaikan perkembangan-perkembangan seperti sekarang ini. Ngaten Mbak Vita.
4: Ya, Bu Teni, biar naik kelas gimana tuh, kan sekarang juga ada kecanggihan artificial intelligence ya, AI ya. Sekali ketik aja promptnya, perintahnya, komputernya suruh mikir, Bu.
3: Iya, betul.
4: Bisa desainnya lebih ciamik gitu. Monggo Bu Teni.
5: Luar biasa ya, ternyata IKM itu memberikan banyak fasilitas sebenarnya kepada masyarakat. Hanya tinggal masyarakat ini semangatnya nggih Bu Yosi ya. Jadi bagaimana mereka punya komitmen, punya konsistensi untuk bisa bergerak. Ya, ini sebenarnya kita sudah menyediakan ruang-ruang sebenarnya Pak. Kenapa bulan ini kita memasukkan tema UMKM ini, ada latar belakangnya ini Mbak Vita. Para pemirsa ini alhamdulillah tadi dari Bea Cukai ternyata bisa gabung juga, dan ini membuka ruang kemitraan ya, ini untuk bisa ditangkap oleh pemerintah karena tidak bisa bergerak sendiri, karena secara tadi ya kolaborasi, sinergi, kemitraan ini juga harus terjalin, karena ternyata banyak ruang-ruang yang tadi ini menjadi kendala yang ternyata harus diisi oleh beberapa pihak. Salah satunya di bulan ini Bu Mbak Vita, ini kita punya momen bulan bakti gotong royong masyarakat. Jadi kita mengambil tema UMKM ini di dalam bulan bakti gotong royong masyarakat. Ini kalau di Jawa Tengah ini kan semangat gotong royong ini harus sebagai rohnya Jawa Tengah ya. Jadi ada satu momen satu bulan itu kita melakukan kegiatan bersama-sama dengan masyarakat. Salah satunya adalah suatu momen untuk bisa sinergi banyak kegiatan di satu bulan. Mungkin ada beberapa kegiatan dan sebagian besar ini merupakan kegiatan bazar. Bazar yang bisa menampilkan produk UMKM yang ada di Kota Magelang dan hampir dilaksanakan di 17 kelurahan. Nah, ini salah satunya bisa menjadi ruang gerak untuk para pelaku UMKM. Nah, harapannya ini bisa dipotret atau dimonitor oleh para pihak ya untuk bisa membidik mana sih yang ternyata punya potensi, dan beberapa mungkin produk-produk ini belum kita jawilkan ke IKM Center, Bu Yosi. Jadi harapannya produk-produk ini yang mungkin ditampilkan yang tadinya hanya berani di bazar, ini juga bisa kita tangkap. Oh, ternyata produk ini bisa kita munculkan. Nah, ini kita melalui event itu untuk bisa menangkap produk-produk yang mungkin tadi masih dalam bentuk benih-benih tadi, untuk bisa kita sinergikan dengan IKM. Nah, ini harapannya beberapa para pelaku usaha yang mungkin mereka belum berani, Bu Yosi, ini untuk bisa berkolaborasi atau bisa dimunculkan, ini bisa mendapatkan pendampingan dari IKM Center. Nah, ini saat ini kita 17 kelurahan baru memetakan ya, Pak Pompam ya, terkait dengan produk-produk unggulan mana yang bisa kita sinergikan dengan IKM Center. Dan juga kami mohon izin Ibu, Ibu Ketua di Keranasda ini kan juga selaku Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Magelang, nanti kami juga akan berkolaborasi dengan kelembagaan PKK, karena banyak pelaku usaha, mungkin tidak hanya yang bapak-bapak tetapi juga ibu-ibu. Nah, ini juga bisa bergerak bersama-sama dengan kelembagaan. Mungkin ini Mbak Vita ini bisa menyemangati, karena yang mendengarkan juga mungkin hampir semua kalangan elemen masyarakat Kota Magelang ya.
4: Ya, baik. Ya.
2: Atau mungkin juga ini bagi teman-teman kita yang baru mulai akan usaha. Tentu saja kalau misalnya mendengarkan ini radio kita ini, juga mudah-mudahan akan bisa tergugah bagaimana mereka untuk bisa bergabung di IKM ya.
4: Betul.
2: Jadi, nah, nanti Sewu jangan khawatir. Nanti seperti yang disiapkan disampaikan oleh Mbak Yosi tadi, bahwa di sana itu ada pelatihan-pelatihan kok, gitu ya. Ya bareng-bareng kok, yang bisa gratis ya. Jadi setiap bulan misalnya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman yang ingin membuka usaha, hubungi aja ini apa Radio Pagelang FM atau juga di UMKM.
4: Bisa main ke IKM Center begitu. Betul. Ya Bu Yosi ya. Ya ini ternyata waktunya terasa begitu cepat berlalu ya. Bu Teni, nanti untuk kedepannya ini jagongan LPM akan terus hadir ya, setiap bulan sekali ya Om Pam ya. Jadi ya, nanti kita akan insya Allah ketemu lagi ya. Mungkin Bu Teni ada yang mau ditambahin sedikit aja?
5: Baik. Ini sebenarnya kurang ya Mbak Vita ya, kalau satu jam ini mengulik sebenarnya dari IKM Center, dari Ibu, ini motivasinya luar biasa, dan harapannya masyarakat ini tergugah ya, dengan ternyata fasilitasnya sebenarnya sudah disediakan pemerintah, hanya tinggal dari masyarakat ini untuk menggunakan fasilitas itu. Bagaimana mereka punya semangat untuk bergerak ya, walaupun dengan keterbatasan, tidak harus dengan modal yang besar ya Bu Yosi. Ternyata dengan hanya modal kecil, tanpa biaya, tanpa toko dan lain sebagainya, ternyata bisa melakukan usaha. Nah, ini salah satunya tema ini. Nanti mungkin tidak hanya di kesempatan ini Mbak Vita, nanti Bu Yosi, ini kami juga mohon bantuannya nanti dari masyarakat, tentu saja pasti dibuka ruang ya Bu untuk konsultasi. Siap, yeah. Mungkin ada nomor dan lain sebagainya yang bisa kita hubungi ya Mbak Vita ya. Karena tidak hanya cukup di sini, dan Ibu Ketua Dekranasda kami selalu mohon bimbingannya dari sisi pemberdayaan masyarakat, tentunya juga kami butuh dukungan. Dan ke depan mungkin nanti kita ada tema-tema menarik lain. Baik. Mbak Vita, selama 6 bulan ke depan untuk kegiatan jagungan LPM di beberapa materi yang menarik nantinya.
4: Baik, terima kasih Bu Teni ya. Ini kita nantikan jagungan LPM di episode-episode berikutnya ya, bersama Om Pam ya, dan juga teman-teman LPM lainnya. Bu Nani, ada yang ingin disampaikan terakhir untuk sahabat pendengar?
1: Sedikit tadi dari Bu Teni tadi ya Bu, yang terkait perlu adanya data terkait peserta UMKM. Sebenarnya di Dekranasda sudah ada, terus kemudian sudah diidentifikasi, juga banyak pelatihan-pelatihan sudah dilakukan. Hanya mungkin di sini perlunya menyemangati mereka untuk tetap konsisten dengan usaha yang sudah diawali. Kemudian mari untuk semua peserta UMKM yang berminat di dunia UMKM ini untuk selalu konsisten dan selalu belajar. belajar untuk tetap konsisten di bidang yang memang mereka minati, kemudian untuk selalu belajar bagaimana mereka bisa berinovasi dan kreatif terhadap produk yang memang mereka ingin unggulkan atau ingin otomatis terkait ini hubungannya dengan bagaimana mereka meningkatkan kesejahteraan ya. Mereka harus tetap belajar, intinya belajar terkait kreatifnya, kemudian terkait inovasinya, sehingga produk-produk yang mereka bikin itu sesuai dengan pangsa pasar yang memang diinginkan saat ini. Jadi enggak yang memang produk lama yang enak pun akan kalah dengan produk sekarang yang lebih inovatif gitu ya. Jadi disesuaikan dengan pangsa pasar, kemudian disesuaikan juga bagaimana produk itu bisa laku di pasaran. Tentunya harus ada yang perlu dipenuhi, kemudian bisa terlibat juga dalam pelatihan-pelatihan dari Dekranasda yang memang berorientasikan pada pengusaha-pengusaha ini yang di bidang ekonomi kreatif. Mungkin itu dari saya. Yeah. Dan larisi produk-produk dalam negeri Kota Magelang sehingga mereka semangat, termotivasi untuk lebih belajar ke depannya terkait produk itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Bu Nani. Bu Yosi, monggo teman-teman diajak ke IKM.
3: Mbak Vita sudah follow IG-nya IKM belum?
0: Nampaknya sudah lama.
3: Oh, nampaknya sudah lama. Berarti kan sudah tahu informasi yang kami selalu update informasi setiap saat. Di situ kita juga membantu memasarkan produk dari teman-teman UMKM. Sebelum diakhiri oleh Mbak Vita, saya sedikit menyampaikan pesan untuk masyarakat bahwa kita harapannya bisa menumbuhkan gerakan membeli produk teman sendiri, karena itu yang memperkuat perekonomian di lingkungan masing-masing dan otomatis itu akan mewarnai di Kota Magelang. Dan pesan untuk pelaku UMKM, lelah itu boleh, tapi kalau berhenti jangan. Meskipun jalannya pelan-pelan tidak apa-apa, tapi dengan jalan pelan itu nanti akan pasti sampai puncak. Tapi kalau berhenti kita tidak akan pernah sampai puncak. Dan kalau UMKM bergerak, itulah yang membuat Kota Magelang semarak. Begitu ya, Mbak Vita.
1: Lelah untuk lilah ya Bu.
3: Lelah untuk lilah, betul.
0: Iya, jargonnya UKM bergerak,
3: Kota Magelang, Semarang. Ya.
0: Baik, terima kasih banyak untuk Bu Teni, Bu Nani dan juga Bu Yosi ya, untuk obrol-obrolan yang seru ini. UMKM naik kelas, yang tadinya dilihat receh ternyata ketika disulap dengan tangan-tangan yang sangat lihai di bidangnya pasti menjadi nilai yang menjual. Om Pam, terima kasih banyak ya Om Pam.
2: Sama-sama.
0: Saya nantikan nih ketemu lagi di segmen selanjutnya ya. Sehat selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Vita pamit mohon undur diri dari ruang dengan bersama dengan kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Dan sahabat pendengar, tetap semangat ya dalam membangun usaha kecil mikro menengah Anda. Meskipun tadi yang dikatakan sama Bu Yosi, meskipun perlahan tapi jangan berhenti. Kita dengarkan dulu ya lagu menjadi penutup pamungkas perjumpaan kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selamat siang sahabat pendengar 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Jumpa lagi ya bareng sama Vita yang membersamai aktivitas pada siang hari ini menuju jam-jam makan siang gitu ya. Untuk jadi lebih slow lagi, lebih chillin lagi. Apalagi hari ini nampaknya banyak sekali kehektikan yang ada begitu ya. Yap, sahabat pendengar. Kenapa sih seseorang itu harus chillin gitu ya, harus sedikit bersantai. Apalagi setiap harinya tuh gak bisa bersantai, jadi kayak in a rush gitu ya, keburu-buru setiap saat. Yuk, santai dulu. Kalau diajakin santai, aduh, waktu itu adalah emas gitu ya. Tapi nih sahabat, sedikit lah ya, sedikit untuk merelaksasi diri. Karena dengan rutinitas yang ada, stres jadi makin meningkat. Kadang-kadang pengelolaan emosi jadi lebih tidak stabil begitu ya. Nah, chillin jadi cara yang tepat begitu ya. Cara efektif untuk bisa mengenali emosi diri, bahkan juga meredakan ketegangan mental dan mencegah diri dari burnout. Yuk, siang hari ini di pukul 11 lebih 25 menit boleh deh ngopi sambil dengerin lagu-lagu spesial yang Vita hadirkan di Inspirasi Keluarga. Sahabat pendengar bisa bergabung ya melalui 0882 135 135. Meski di sisa waktu ini dari bapaknya Alda di Boyolali bersama Mbak Marmi dan Alda Chicken yang lagi bikin snack pesanan pengajian nanti malam ya. Lancar, berkah, sukses semuanya ya bapaknya Alda. Jogja Istimewa belum bisa diputarkan karena ini lagu-lagu pop begitu ya. Mungkin Vita putarkan sama-sama Jogjanya dari Club Project saja dengan Yogyakarta. Pokoknya selamat beraktivitas apa saja menuju jam-jam makan siang. Biasanya kepala juga sudah mulai nge-lag untuk bisa terus seperti tadi pagi staminanya. Nampaknya juga harus disuplai. Habis ini makan siang dulu begitu ya. Di pukul 11 lebih 36 menit azan zuhur akan tiba. Jadi sekaligus Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun. Dari 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya.
1: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Dari 103,5 Magelang FM, sahabat pendengar, Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Dan usai sudah kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga ya. Sampai jumpa sesaat lagi, bakal ditemani oleh rekan Dani di sajian musik spesial wanita. Jangan kemana-mana, istirahat Anda makin asik dengan lagu-lagu yang disajikan di sajian musik spesial. Vita pamit undur diri ya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang-orang yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Ya, gak terasa kita sudah sampai di hari Senin ya. Hari yang ke-25 di bulan Mei 2025. Ya, tentunya Senin akan memberi kita banyak peluang dan kemungkinan untuk menciptakan pekan yang lebih baik dari minggu sebelumnya ya. Dimana tentunya kita tahu lah yang namanya Senin itu memiliki begitu banyak potensi, sehingga harus dinikmati, bukan dihindari ya. Baik, sampai mendengar. Saat dimana Anda mungkin sudah mulai siap-siap untuk nikmati istirahat, saya dan muncul 1 jam sampai jam 1 siang nanti ya, di SMS, sajian musik spesial tembang-tembang pop yang dibawakan oleh cewek ya. Spesial ini ya. Baik, tentunya dengan waktu 1 jam saya dan berharap moga teman-teman muncul nanti akan bisa Anda maksimalkan untuk teman istirahat ya. Istirahat maksimal tentunya juga rasa capek akan hilang, muncul untuk session yang keduanya lanjutkan kerjaan sudah punya semangat lagi tentunya eh. Baik, sampai berdengar teman pertama, kita langsung ketemu bareng Fatin dengan satu temannya. Aku memilih setia di SMS bareng Sadani.

Memilih Setia, yang dipopulerkan oleh Fatin. Tembang ini menceritakan tentang keteguhan hati seseorang untuk tetap setia pada pasangannya saat ini, ya. Ya, meskipun ada orang lain yang mencintainya dengan lebih besar. Kalau kita amati liriknya, ini menekankan keputusan sulit untuk mengakhiri hubungan baru yang potensial demi menjaga komitmen, ya. Dan sebelum perasaan cinta itu tumbuh terlalu dalam, tentunya, ya. Ya, kesetiaan sebagai sebuah pilihan prinsip hidup, bukan sekedar perasaan, ya. Dan seseorang menyadari adanya cinta yang lebih besar dari orang lain, tapi memilih untuk mengakhirinya atau melangkah pergi demi menghormati pasangan yang sekarang, ya. Baik, sampai mendengar sampai jam 1 siang. Saya Dani di SMS sajian musik spesial teman-teman pop yang dibawakan oleh, ya, khusus perempuan, ya. Satu di belakang Fatin yang sudah siap bakal sadar munculkan, ya, ada Dikta dengan temanya Lelaki Sempurna. Tembang yang siang ini juga tentunya dikasih buat semuanya, sahabat pendengar yang masih gabung di SMS bareng Sadani.

Lang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot pelajar gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika.

0: Magellan.
1: Yuk. Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
2: Monggo, Kang, kopi ini. Ben rang lentruk ngono kuwi.
1: Ah, Jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
2: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
1: JDIH? Apa kuwi yuk?
2: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
1: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
2: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
1: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
3: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Sama pendengar, seringan apapun, sekecil apapun, yang namanya kerjaan dengan durasi yang cukup lama, pastinya itu juga akan membuat kita capek lah ya. Dan di separuh perjalanan di hari Senin, mungkin rasa capek pun juga sudah Anda rasakan, istirahat ya. Maksimalkan waktu istirahat Anda. Ya, biar bisa punya semangat lagi lah ya. Ya. Kalau kita bisa mengoptimalkan waktu istirahat ini, satu strategi penting yang memang perlu kita terapkan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental di tengah tuntutan aktivitas harian yang benar-benar padat, ya kan? Istirahat yang optimal bukan hanya soal durasi tidur, tapi juga kualitas pemulihan tubuh dan pikiran. Ya, biar tetap bugar, fokus, dan produktif sepanjang hari tentunya. Dan gak salahnya kalau istirahat Anda juga mungkin akan lebih bisa Anda rasakan maksimal, itu kalau bisa nikmati tembang-tembang pop Indonesia ya. Nah, jangan kemana-mana, silakan sahabat pendengar di SMS dan ditemani Anda sampai tuntas nanti jam 1 siang tentunya ya kan? Dan moga aja lah dengan apa teman-teman yang muncul di sang ini akan memberikan satu penyemangat tersendiri buat Anda. Yuk, aku cinta kau dan dia, Ulan Jamila, berkas buat Anda di

bisa mendengar Aku Cinta Kau dan Dia yang dibawakan oleh Wulan Jamila. Tembang yang ini merupakan cover dari tembang milik Ahmad Dhani Dewa 19 ya. Dan tembang ini bercerita tentang konflik batin seseorang yang terjebak dalam cinta segitiga yang ya dirasa ya memang rumit sih ya. Dan dilema cinta segitiga ini ya menggambarkan satu perasaan cinta yang mendalam terhadap seseorang tapi terhalang oleh kenyataan bahwa ia tidak bisa meninggalkan pasangan sahnya yang lain, ya kan? Ya, penyanyi merasa bersalah karena telah menyakiti hati orang yang dicintainya dan sekaligus mengakui kelemahannya yang tidak bisa melepaskan diri dari situasi tersebut. Ya, meskipun mencintai, ia menyadari bahwa melanjutkan hubungan tersebut akan terus menyakiti pihak lain, ya kan? Sehingga ia meminta maaf atas kerumitan tersebut, ya kan? Ya. Ya, siapapun tentunya pengen lah yang namanya mencintai itu tidak mau yang namanya diduakan, ya kan? Hanya untuk seseorang, ya. Wulan Jamila, tembang yang tentunya ya enak lah kalau kita nikmati di saat juga kita dapat istirahat, ya kan? Harapannya istirahat siang ini maksimal dan tentunya akan bisa menghilangkan kecapean yang seharian juga Anda sudah sibuk dengan rutinitas yang ya cukup lumayan padat di hari Senin, hari yang ke-25 di bulan Mei 2026. Krisdayanti kali ini muncul dengan tembangnya Mencintaimu. Di SMS sampai jam 1 siang bareng Sedani dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya, Evin Sita Kamil, Ketua DPR Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pendengar, separuh perjalanan di hari Senin, hari yang ke-25 di bulan Mei 2026 sudah kita lewati dan tentunya juga sudah bikin capek . Dari capek itu sendiri, ya semua gak mau lah, akan terus Anda rasakan. Ini butuh satu strategi, butuh cara untuk segera dihilangkan, karena Anda masih punya waktu separuh lagi di saat juga nanti Anda bakal mungkasi itu rutinitas hari ini. Istirahat yang cukup, ya kan? Sekalipun kita tahu setiap individu memiliki kebutuhan istirahat yang berbeda, tapi secara umum orang dewasa membutuhkan waktu tidur itu sekitar 7 hingga 8 jam per malamnya ya. Selain tidur malam, waktu istirahat singkat pun di sela aktivitas juga sangat dianjurkan. Mengatur jadwal istirahat secara konsisten tentunya akan membantu tubuh membentuk ritme biologis yang stabil. Ritme ini tentunya akan membuat tubuh lebih mudah merasa mengantuk di malam hari dan segar saat Anda bangun pagi, ya kan? Ya, makanya kalau di siang ini Anda benar-benar punya waktu, ya kan, yang cukup, ndak ketang sedilo saja, maksimalkan waktu itu untuk menghilangkan kecapean yang Anda rasakan sebelum Anda lanjutkan lagi sibuk dengan kerjaan ya. Dan waktu 1 jam saya Dani masih temani siapa pendengar di SMS sampai jam 1 siang nanti. Rosa kali ini muncul dengan temannya Ratus Jagat di SMS.

Ya, siapa pendengar pertama kali dirilis pada tahun 2026. Single Terlalu Cinta. Ini telah menjadi salah satu hits terlaris panjang masa milik Rosa. Nah, di mana Terlalu Cinta menggambarkan pengalaman pahit seseorang wanita yang terjebak dalam cinta yang tak terbatas, ya. Dan melalui liriknya, tembang ini menyampaikan perasaan keputusasaan dan kesedihan karena tidak bisa memiliki orang yang dicintai, ya. Dan melalui lirik yang menyayat hati ini, tembang ini berhasil menjadi viral di media sosial dan mendapatkan lebih dari 84 juta kali pemutaran di Spotify. Oh, buat yang tentunya demen tembang ini, ya, apalagi dengan perasaan yang lebih patah hati, pas banget, ya. Kan? Ya, Terlalu Cinta, tembangnya. Koleksi dari Rosa, yang tentunya juga tembang ini ikut merapakan belantika musik Indonesia, ya kan? Yuk, siapa pendengar, yuk, satu tembang lagi yang sudah Dani siapkan, tembang yang tentunya ini gak asing lagi lah buat kita lah, ya. Ada Ratu, satu tembangnya, Ratu Sejagat. Di menit yang ke-46, selebihnya di jam 12 di SMS, bareng Sedani sampai jam 1 siang.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

Memaksimalkan istirahat di saat siang hari setelah kita separuh perjalanan kerja itu penting ya. Dan ya cukup jelas lah bahwa banyak dari kita memanfaatkan istirahat makan siang kita saat berada di kantor. Terutama jam makan siang seharusnya memang digunakan untuk memulihkan diri dari beban kerja yang harus dilakukan di pagi hari ya. Dan agak mengumpulkan semua energi yang tersisa untuk bertahan sepanjang sore juga. Nah inilah mengapa

tempat kerja, ya, tetapi juga kesehatan dan kehidupan pribadi, ya. Jadi saat Anda punya waktu istirahat, jangan dilewatkan begitu saja tanpa Anda nikmati, rugi, ya kan? Tentunya kita tahu lah, waktu yang sudah berlalu tentunya tidak akan bisa kembali lagi, ya. Meli dengan temannya, bagaikan langit.

Bagaikan langit ciptaan Mel Guslo, dinyanyikan oleh Potret di tahun 98 ya. Dan tembang ini bercerita tentang perasaan cinta yang sangat mendalam, membahagiakan dan membuat seseorang merasa melayang-layang ya. Kalau dari liriknya menggambarkan kebahagiaan yang luas dan indah layaknya langit, sering juga dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta yang ceria ya. Baik, coba pendengar, satu tembang lagi yang bakal saya munculkan. Tembang yang dibawakan oleh Madewi dan temannya Kangen. Sekaligus saya Dermot undur, terima kasih bersamanya. Selamat nikmati suasana hari Senin di hari yang ke-25 di bulan Mei 2026. Jaga selalu kesehatan dan sampaikan salam sedani buat keluarga Anda. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Amerika Serikat dan Iran menyepakati untuk membuka Selat Hormuz selama 30 hari ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 25 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Eliana Zara melaporkan selengkapnya.
2: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
2: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
3: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukurannya diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
4: Secara nasional, Dirjen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang, alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat yang menggunakan alat ukur itu.
3: Pemerintah mencatat jumlah SPKLU yang beroperasi saat ini telah mencapai sekitar 5.000 unit. Untuk mempercepat proses tera, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan perangkat pengujian yang tersedia di Bandung, Medan, Yogyakarta, serta unit metrologi legal DKI Jakarta. Langkah standarisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendukung target penurunan emisi di sektor energi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur mendorong upaya literasi agar masyarakat dapat berpikir adaptif dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
5: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.
6: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Borobudur Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
5: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GNB. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
6: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
7: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bunda literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
6: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo mengungkapkan, salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang. Yang menyampaikan, tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama-sama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan terhadap hewan kurban di Pasar Tiban. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
8: Kalau kita ada persediaan obat yang dibawa, kita bantu diobati.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah Pasar Tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
8: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
10: Kalau untuk kambing, ciri-ciri yang sehat seperti apa sih, Bu, kalau di Pasar Tiban itu?
8: Tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung nih, kok harus bersih. Kalau tidak ada leleran berarti sehat. Kemudian apa ya, cermin hidungnya lembab atau basah.
9: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
11: 60 ekor. Belum berani nambah. Karena sepi ini tadi.
10: Sudah laku berapa?
11: 16. 16 ekor.
10: Semuanya didatang dari Muntilan gitu?
11: Muntilan semua.
10: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit, Pak, dari tahun lalu, Pak?
11: Lebih sedikit, kemarin 67, 69 kemarin.
9: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan maupun RPH.
1: Puluhan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Provinsi Jambi telah beroperasi secara mandiri, di mana terdapat 1.000 lebih KDMP yang telah dibentuk di Jambi. Informasi selengkapnya bersama dengan Sri Wayuhni.
12: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan Koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan telah terbentuk seluruhnya. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
13: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan secara mandiri.
12: Lurah Penyengat Rendah Muhammad Haikal Fahlevi mengatakan koperasi Merah Putih yang diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa berhasil membuka keuntungan bersih sekitar 7 juta selama 1 tahun operasional dengan modal yang berasal dari swadaya masyarakat. Menurutnya, keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kepemimpinan yang aktif mencari peluang usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak serta dukungan masyarakat yang bersedia bergabung sebagai anggota.
14: Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta satu tahun. Itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini ada dua sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau. Mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama, kami dengan Bulog. Kedua, kami ada dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu, dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami.
12: Saat ini jumlah anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah telah mencapai 120 orang. Peningkatan jumlah anggota tersebut menjadi modal penting bagi koperasi untuk memperluas usaha dan memperkuat perannya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 7 Madiun Jawa Timur mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Laporan selengkapnya bersama dengan Ayu Citra.
15: PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi. PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu jelas.

0: agensi ini, dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Railfan untuk selalu menggaungkan keselamatan ya kereta apian di lintasan sepanjang maupun yang dijaga maupun
1: sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru, karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri, yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
2: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang pintu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di palang pintu itu banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan.
1: Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan oleh segenap generasi muda di Kediri Madiun bersama dengan sejumlah manajemen KAI Daop 7 Madiun. Kemudian dalam menyampaikan pesan tersebut, maka mereka berdiri di depan palang pintu perlintasan yang ditutup dan langsung membentangkan banner berisikan himbauan keselamatan. Salah satunya dengan mengenalkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayu Citra melaporkan.
3: Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencatat terdapat puluhan titik kemacetan baru di wilayah Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
4: Baik, pendengar Pro 3 RRI, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menegaskan ada sebanyak 29 titik kemacetan baru di Kota Bekasi saat ini. Adanya pertumbuhan ekonomi diklaim menjadi salah satu penyebab munculnya titik kemacetan baru. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, keberadaan titik kemacetan baru tidak sepenuhnya negatif. Pasalnya keberadaan titik kemacetan baru menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi baru. Bahkan ia menjelaskan jumlah 29 titik kemacetan baru di luar prediksi Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sebab sebelumnya perkiraan Dinas Perhubungan jumlahnya hanya mencapai 24 titik kemacetan baru. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar.
5: Dengan perkembangan ekonomi, tumbuhnya bangkitan perjalanan baru, pusat-pusat perdagangan jasa yang baru, tentu ada timbul titik-titik penurunan kecepatan kendaraan. Tapi justru ini teman-teman, tugas kita bersama, Dinas Perhubungan dan rekan-rekan lain, termasuk teman-teman keluarga ya, bagaimana mengedukasi. Karena apa? Kota penting tumbuhnya pusat-pusat perdagangan jasa. Berabad itu salah satu tanda melihatnya perekonomian kota. Dari pajak, retribusi, kemudian dari apa multiplier efek lainnya itu. Apa efek domino dari pertumbuhan ekonomi?
4: Dan Zeno juga menjelaskan tumbuhnya perekonomian di Kota Bekasi ditandai dengan munculnya pusat perbelanjaan dan jasa baru, dan hal itu tidak sepenuhnya negatif karena memberikan dampak peningkatan pajak dan retribusi yang bermanfaat bagi pemerintah. Oleh karena itu, terkait hal ini, Dinas Perhubungan Kota Bekasi senantiasa hadir mengatur lalu lintas serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Dan pihaknya juga memberitahukan kepada warga Kota Bekasi mengenai jam rawan kemacetan di Kota Bekasi, yaitu pada pagi hari, tepatnya pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, serta di jam sore hari pada pukul 16.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali sepanjang minggu ketiga pada bulan ini yang merupakan sesar aktif didominasi gempa bumi dangkal. Ayu Rini melaporkan selengkapnya.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 65 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
7: Sepanjang periode minggu ketiga bulan Mei 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asan Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 65 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari

0: 1,3 hingga 4,6. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 78% dari total kejadian gempa bumi. Azani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian. Terdapat 14 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 21% dari total kejadian gempa bumi. Dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
1: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 14 kejadian.
0: Azani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 92% atau 60 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Pada minggu ini, kejadian gempa bumi didominasi 60 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 5 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,6.
0: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, dari total 65 kejadian gempa bumi tersebut, 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali, dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 22 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok, dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini, melaporkan.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati untuk membuka sepenuhnya Selat Hormuz dalam waktu 30 hari ke depan. Kesepakatan perdamaian awal antara Amerika Serikat dan Iran tersebut mencakup penundaan pembicaraan nuklir hingga waktu yang akan datang, serta kedua pihak juga sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari untuk mencapai penyelesaian akhir dalam kesepakatan perdamaian. Informasi dari dunia olahraga, drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia pada edisi tahun 1994. Kita simak kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan oleh Karisma Rizky berikut ini.
3: So Franco Baresi takes the first kick.
4: Tahun 1994, Amerika Serikat, Standing Rock Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi, disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Tafarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
3: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
4: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rosbowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban, dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Selamat datang di Berita Indonesia Live, program berita harian yang menyajikan informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Bersama saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat sebagai radio host. Selama 30 menit ke depan, kita akan mengupas peristiwa penting, kabar terbaru, serta isu-isu hangat yang sedang menjadi perhatian publik. Tetaplah bersama kami karena Berita Indonesia Live hadir untuk menemani Anda dengan berita yang jernih, lugas, dan penuh makna. Mari kita mulai rangkaian informasi hari ini, Senin 25 Mei 2026.

0: Pendengar LPPL Indonesia, Kota Denpasar jadi tuan rumah Apeksi Komil 4. Jaya Negara berharap hasilkan rekomendasi kebijakan strategis. Informasi selengkapnya bersama rekan Bambang Haryadi dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Silakan Bambang.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar berita Indonesia Live. Rapat kerja Komisariat Wilayah Komil 4 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Apeksi ke-21 yang berlangsung di Kota Denpasar, menggaungkan semangat kolaborasi antar daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan dinamika global. Selain menjadi forum strategis kepala daerah, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan seminar pariwisata sebagai upaya memperkuat sektor unggulan daerah. Forum yang digelar di Wantilan Convention Center Hotel Prama Sanur Beach Denpasar Jumat 22 Mei tersebut menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus perkuat sinergi dan rumuskan langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara selaku Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya Apeksi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Denpasar sebagai tuan rumah pelaksanaan Rakerwil 4 Apeksi ke-21. Menurut Jaya Negara, Rakerwil 4 Apeksi menjadi momentum penting bagi kota-kota di wilayah 4 untuk memperkuat sinergi dan merumuskan langkah-langkah strategis bersama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam sidang pleno, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama. Jaya Negara berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam dan menjadi suara bersama Komil 4 dalam Forum Nasional Apeksi mendatang. Selain itu, kesempatan tersebut Jaya Negara juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan Denpasar City Expo yang digelar bersamaan selama 3 hari sebagai ajang promosi produk unggulan dan potensi daerah masing-masing. Pelaksanaan Denpasar City Expo diikuti oleh pelaku UKM-IKM dari 13 kota peserta Rakerkonwil 4 Apeksi, serta 12 UKM-IKM unggulan binaan Dekranasda Kota Denpasar, seperti produk kreatif dan unggulan yang dipamerkan. Kegiatan ini juga menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan para pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. Dengan keterlibatan berbagai kota di wilayah Komil 4 Apeksi, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam mendukung kemajuan sektor UMKM dan industri kreatif. Selain kawasan Sanur, dua objek city tour Kota Denpasar, yakni Puri Jero Kute dan Pasar Kumbasari, turun menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Komisariat Wilayah atau Raker Komil 4 Apeksi ke-21 yang dibalut dengan kegiatan Ladies Program. Belasan istri kepala daerah para anggota Apeksi Komil 4 ini dikenalkan dengan kesenian dan tradisi budaya Bali melalui belajar tari pendet dan juga membuat gebokan yang biasa digunakan sebagai sarana upakara di Bali. Selain sebagai promosi wisata budaya Kota Denpasar, hal ini juga ditujukan agar kesenian dan budaya Bali dikenal lebih luas oleh masyarakat secara nasional. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
0: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Tangerang monitoring pastikan harga pangan pokok aman dan harganya stabil. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Andri Haristiawan dari Tangerang Radio Banten. Silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid melakukan pantauan dan monitoring ketersediaan bahan pokok dan fluktuasi harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi oleh Direktur Utama PD Pasar, Direktur PT Mitra Kertara Harja MKR, para asisten daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah OPD terkait. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, Bupati Mesa Rashid memastikan bahwa bahwa harga 15 jenis bahan pokok di pasar Curug Kabupaten Tangerang terpantau stabil dan harganya masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain komoditas tersebut, kebutuhan penting lainnya seperti minyak goreng termasuk minyak kita, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang putih, serta komoditas cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, hingga cabai setan dipastikan aman dan harganya tetap normal. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pedagang di Pasar Curug Kabupaten Tangerang yang dinilai konsisten dan berkomitmen menjaga harga tetap stabil demi meringankan beban masyarakat. Ia berharap ketersediaan bahan pokok yang aman bisa terus terjaga dan harganya tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi, khususnya pada perayaan Idul Adha nanti. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menerjunkan beberapa tim lainnya secara simultan yang hasilnya kemudian dibahas bersama dan menentukan langkah-langkah penanganan seperti operasi pasar di berbagai pasar tradisional di wilayah Kabupaten Tangerang guna memastikan keadilan harga dan kelancaran pasokan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.

0: Dari Kabupaten Tangerang Radio, kita menuju ke Slawi FM Kota Tegal, Jawa Tengah untuk menemui rekan Aldo Herlambang dari Slawi FM yang akan menginformasikan puluhan ribu penonton padati konser musik Denny Cakan di malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Silakan Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, lapangan pemerintah Kabupaten Tegal berubah menjadi lautan manusia saat konser musik bertajuk Luih Apik digelar pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 malam. Puluhan ribu warga dari berbagai wilayah Kabupaten Tegal hingga luar daerah memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan penyanyi populer Denny Caknan dalam puncak peringatan hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Kehadiran musisi asal Ngawi ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang mengusung tema besar Slawi Ageng Expo Abinaya Jagadita Bangkit dan Bersinar untuk Kemajuan Bersama. Membawakan sederet lagu hits andalannya seperti Kartonyono Medot Janji, Segoro Angin, Losdol hingga Cunda Mani, Denny Caknan berhasil mengajak seluruh jajaran Forkombinda dan lautan manusia yang hadir untuk bernyanyi dan berjoget bersama. Sementara itu, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang turut hadir di tengah-tengah masyarakat menyatakan bahwa konser malam puncak ini sengaja disajikan sebagai bentuk hiburan gratis sekaligus apresiasi pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi membangun daerah. Malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal ini juga membawa berkah bagi ratusan pelaku UMKM lokal yang ada di area Slawi Ageng Expo 2026. Pengunjung turut mendongkrak perputaran ekonomi kreatif di sektor kuliner dan kerajinan khas Tegal. Demikian, saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Aldo Herlambang dari Slawi FM atas laporannya. Dinas KP2P Tuban pastikan hewan kurban sehat dan aman hingga hari H Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya bersama Yulia dari Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur. Silakan Yulia.
2: Pemkab Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban memastikan kesiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berjalan dengan aman, sehat dan sesuai syariat. Berbagai langkah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terus dilakukan guna menjamin masyarakat memperoleh daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto menjelaskan, persiapan Idul Adha telah dilakukan sejak jauh hari, diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada takmir masjid terkait tata cara pemilihan dan penyiapan ternak kurban, prosedur penyembelihan, penanganan hingga distribusi daging kurban. Selain itu, DKP2P juga melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di peternakan sapi, kambing, dan domba, termasuk pengawasan di lapak penjualan hewan kurban, serta pasar hewan di Kecamatan Semanding, Keret, Jatirogo, dan Parengan. Guna memastikan kondisi hewan tetap aman, DKP2P menerjunkan dokter hewan di masing-masing kecamatan untuk rutin melakukan pemantauan penyakit ternak di wilayah kerja mereka. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap ternak yang akan dilalulintaskan antar kecamatan melalui penerbitan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. DKP2P juga terus melaksanakan penyakit ternak di wilayah kerja mereka. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap ternak yang akan dilalulintaskan antar kecamatan melalui penerbitan surat keterangan kesehatan

0: Di fisik ternak, mulai dari mata, hidung, telinga, kulit, suhu tubuh, hingga alat gerak guna memastikan hewan dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan sejak sebelum hari raya Idul Adha, saat hari pelaksanaan hingga setelah penyembelihan oleh dokter hewan dan inseminator di seluruh wilayah Tuban maupun berdasarkan permintaan tamir masjid dan masyarakat. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Tetap dengarkan Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.

Kepulauan Sumatera Barat, Suara Nadi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungut Jambi, Radio Host, Suara Pasuruan.

Ponpes AL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Masai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Mata

Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basema Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkisau Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandan Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Nada Nusa Tenggara Timur, RGR Trum Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batu Bara Sumatera Utara,

Makobrimob Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimanan Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
1: Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengaku bangga salah satu putra daerah itu, Sabullah Al Kalambi, dipercaya menjabat komisaris PT Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Pengangkatan Sabullah ini menjadi komisaris MGPA oleh PT Injourney Tourism Development Corporation diharapkan bisa menjadi komunikator yang baik antara pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika dengan warga di sekitarnya. Iqbal percaya bahwa Sabullah ini bisa menjadi komunikator yang baik antara MGPA dengan masyarakat sekitar.

0: sekitar Sirkuit Mandalika. Musababnya, Sabula merupakan pemuda yang tumbuh besar di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Iqbal juga menitipkan pesan kepada TDC MGPA beserta jajaran pejabat yang baru agar pembangunan di Mandalika harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sebelumnya, Angel Tourism Development Corporation menunjuk aktivis senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Nusa Tenggara Barat, Sabula Al Kalami, sebagai Komisaris MGPA Pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di KEK Mandalika. Laporan khusus redaksi Angga Zanto untuk Berita Indonesia Live.
1: Demikian laporan khusus yang baru saja dihantarkan redakturaan Kasianto. Kita beralih ke informasi terbaru yang akan disampaikan langsung oleh rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan, ya Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Akan mengabarkan KDMP Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan jadi kunjungan lapang banyak daerah. Silakan Yoga.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan progres yang luar biasa. Tak sedikit yang berhasil, bahkan menjadi jejukan kabupaten lain di Jawa Timur. Adalah KDMP Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, yang menjadi tujuan kunjungan lapang selama 2 pekan terakhir. Seperti yang terlihat di pendopo Desa Wonokerto, Sabtu 23 Mei 2026, tak kurang dari 90 kepala desa ataupun pengurus KDMP dari Ponorogo, Jombang, dan Magetan mengikuti pelatihan tata kelola perkoperasian. Ketua Tim Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Mariani Setiowati, mengatakan KDMP Wonokerto dianggap berhasil dalam melaksanakan pengelolaan manajemen perkoperasian. Oleh sebab itu, ilmu dan pengalaman berharga ini harus dibagikan kepada KDMP-KDMP yang akan memulai usahanya.
3: Kalau kita melihat proses pembelajaran, harusnya ada sesuatu yang bisa diambil dari desa kunjungan lapang. Dan ternyata di Wonokerto ini banyak yang kita bisa pelajari, terutama terkait dengan pengelolaan atau manajemen perkooperasiannya. Kalau peserta itu nyari, kan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, manajemen perkooperasian di desa Wonokerto ini salah satu yang dianggap mumpuni untuk bisa dibawa pulang.
2: Sementara itu, Kades Wonokerto, Sugiono, mengaku berterima kasih telah dipercaya menjadi jujukan kunjungan lapang KDMP di luar Pasuruan. Baginya, kunjungan lapang desa-desa di Jawa Timur tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi KDMP Wonokerto. Menurutnya, untuk pengelolaan manajemen perkooperasian harus melibatkan ahli yang pakar di bidangnya, mulai dari manajemen bisnis, keuangan, sampai pemasaran. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Syair Gulung Ketapang pecahkan rekor MURI, budayakan daerah tembus panggung nasional. Informasi ini selengkapnya Awang Ajiwasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Awang.
4: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tradisi syair gulung khas Melayu Tanah Kayong dari Kabupaten Ketapang berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai syair gulung terpanjang di Indonesia. Prestasi ini menjadi puncak Festival Syair Gulung Tanah Kayong yang ditutup langsung oleh Bupati Ketapang. Bupati menyampaikan syair gulung bukan sekedar rangkaian kata indah, tetapi juga syarat pesan moral, sejarah, nasihat kehidupan, serta nilai persatuan yang diwariskan turun-temurun. Festival ini melibatkan budayawan, seniman, pelajar, hingga generasi muda sebagai upaya regenerasi budaya Melayu Tanah Kayong. Dukungan program Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia turut membantu kesuksesan festival yang diharapkan menjadi agenda budaya tahunan berskala nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Awang Ajiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: melahirkan generasi penghafal Al-Quran. Kautsar Ilmi gelar wisuda angkatan 10 di Gedung Pancasila. Dari LPPL Lanse Mani FM Sijunjung, Sumatera Barat, Romi Yeni, silakan laporan Anda.
5: Baik pendengar, suasana hikmat bercampur haru menyelimuti Gedung Pancasila Kabupaten Sijunjung pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah Islam Terpadu Kausar Ilmi sukses menggelar prosesi wisuda Tahfizul Quran dan metode kail angkatan ke-10. Momentum sakral yang diikuti oleh para santri tingkat TK, SD, dan SMP IT Kausar Ilmi ini menjadi bukti nyata konsistensi lembaga pendidikan tersebut dalam mencetak generasi muda yang berkarakter Islami dan Qurani. Acara akbar ini mendapat perhatian khusus dari jajaran pemerintah daerah dengan hadirnya sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Edi Dharma Syafni MSI yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, hadir pula Wakil Bupati Sijunjung Ira Datila, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Kantor Kemenak Sijunjung, serta pimpinan Bank Negari Cabang Sijunjung yang turut menyaksikan langsung prosesi selebrasi iman tersebut. Dalam sambutannya yang mengunggah, Ketua Yayasan IT Kausar Ilmi, Buya Haji Yohan Rison Samsu SP, menegaskan bahwa wisuda ini bukanlah garis finish dari sebuah proses belajar, melainkan gerbang awal untuk menanamkan kecintaan mendalam terhadap Al-Quran. Beliau berpesan agar momentum ini dijadikan fondasi bagi anak-anak untuk memiliki rasa bangga yang besar terhadap kitab suci mereka. Apresiasi dan rasa bangga juga mengalir deras dari perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kepala Biro Kesra Sumbar, Edis Dharma Syafni menyampaikan rasa haru sekaligus selamat kepada orang tua yang telah berhasil mengantarkan anak-anak mereka menjadi penjaga kalam Allah. Senada dengan itu, Wakil Bupati Sijunjung Haji Ira Datila memuji perjuangan besar di balik proses melahirkan seorang Hafiz dan Hafizah. Ia mengingatkan para wisudawan untuk terus menjaga hafalan mereka agar senantiasa mendapat kemudahan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Demikian berita dari LPPL Lanse Mani FM untuk Berita Indonesia Live.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kita di sesi ketiga atau bagian akhir berita Indonesia Live hari ini. Di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, akan mengabarkan Wagub IDA dorong media Bagung sinergi untuk siaran sehat di era digital. Silakan Thomas laporannya.
1: Baik, pendengar BPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi mengajak semua pemangku kepentingan untuk mempererat kerjasama demi menciptakan iklim penyiaran yang sehat, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan di era kemajuan teknologi digital saat ini. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika membuka acara Focus Group Discussion atau FGD yang diinisiasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Gorontalo di Aula RRI Gorontalo pada Senin 25 Mei 2020. Dalam sambutannya, Wagub IDA Syaida Rusli Habibi menyambut baik agenda ini karena dianggap sangat sesuai dengan problematika yang dihadapi industri penyiaran masa kini, di mana setiap individu kini memiliki kemampuan untuk memproduksi konten sekaligus menjadi penyiar. Ia menekankan bahwa keleluasaan dalam mendistribusikan informasi wajib senantiasa berstandar pada regulasi dan kode etik yang berlaku agar tidak memicu kontroversi buruk bagi warga. Wagub IDA menggarisbawahi bahwa fungsi KPID kini kian krusial dalam memonitoring tayangan di wilayah Gorontalo, terutama untuk membendung peredaran hoax serta menjamin mutu informasi yang diakses publik di tengah banjirnya data digital. Di samping itu, Wagub IDA turut memotivasi industri penyiaran setempat untuk mengoptimalkan porsi siaran berbasis kreatif lokal. Ia menilai, konten daerah mempunyai proporsi yang sangat strategis guna mempopulerkan adat dan budaya sekaligus mengeksplorasi ragam potensi yang dimiliki bumi Serambi Madinah kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, ia juga menghimbau insan pers pelaku penyiaran untuk aktif berpartisipasi mensosialisasikan Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan ke-17 yang siap digelar di Gorontalo pada 20 hingga 26 Juni 2026. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemprov Kalimantan Selatan perkuat pengawasan internal lewat transformasi APIP. Informasi ini akan segera disampaikan reporter Syahril Anwar dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Silakan Syahril.
2: Terima kasih rekan Wartina, pendengar LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sistem pengawasan internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Transformasi APIP menuju pengawasan yang adaptif, terintegrasi, dan berdampak yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota terkait pengawasan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan terbaru menjadi hal penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal serta terhindar dari kesalahan administrasi. Selain melalui forum diskusi, penguatan pengawasan juga akan dilakukan lewat pendampingan langsung ke perangkat daerah agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Mahendra Jaya, menyebut peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP kini tidak lagi sekadar sebagai pemeriksa, melainkan menjadi mitra strategis kepala daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini. APIP juga diharapkan mampu memberikan pendampingan dan solusi agar potensi permasalahan dalam pelaksanaan program pemerintahan dapat dicegah lebih awal. Transformasi pengawasan ini dinilai penting untuk memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Syahril Anwar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi terakhir segera kita simak dari informasi berikutnya kita simak dari Bobby, reporter Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 ditutup dengan kegiatan touring explore wisata Wonogiri. Silakan Bobby.
3: Baik, terima kasih. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 resmi ditutup dengan kegiatan touring explore wisata Wonogiri Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi dan masyarakat umum. Event tersebut sekaligus menjadi ajang promosi destinasi wisata unggulan yang dimiliki Wonogiri. Touring tersebut dimulai dari kawasan objek wisata Waduk Gajah Mungkur dan finish di Pantai Klotok, Kecamatan Paranggupito. Touring yang diikuti sekitar 200 peserta itu dilepas langsung oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno dan Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno SH bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri. Rute touring menempuh jarak sekitar 50 km dengan titik transit di Museum Kars Prajimantoro sebelum masuk finish di kawasan wisata Pantai Klotok Paranggupito. Dalam sambutannya, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menyampaikan bahwa tema Hari Jadi Wonogiri ke-285 yaitu Manunggal Setio memiliki makna memperkuat semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang ikut menyemarakkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonogiri termasuk Bank Jateng dan komunitas motor yang terlibat dalam kegiatan touring sekaligus bakti sosial tersebut. Lebih lanjut, Bupati Wonogiri menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Wonogiri. Media sosial juga diharapkan menjadi sarana promosi efektif untuk mengangkat potensi daerah. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan dengan menerapkan prinsip safety riding, menjaga etika berkendara, serta menghormati pengguna jalan lainnya. Selama dalam perjalanan touring tersebut, nampak para peserta sumringah dan antusias menikmati panorama alam Wonogiri, mulai dari kawasan Waduk Gajah Mungkur, perbukitan Kars Prajimantoro, hingga pesisir pantai Selatan. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Bobby dari Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi terakhir yang akan disampaikan langsung rekan Wina dari Magetan Inda FM, Magetan Jawa Timur, akan mengabarkan Magetan dukung program percepatan swasembada gula nasional. Silakan Wina.
4: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen mendukung penuh program percepatan swasembada gula nasional melalui inovasi teknik budidaya. Komitmen ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Bupati Magetan dalam kegiatan tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dihelat pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tanam perdana ini dipusatkan di Kabupaten Kediri dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, didampingi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Al Jamil serta Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Mahmudi. Sementara itu di Kabupaten Magetan, Bupati Magetan juga mengikuti prosesi tanam perdana secara virtual langsung dari lahan tebu milik Pugu Santoso, anggota Koperasi Petani Tebu Rakyat Sarimadu yang terletak di Desa Kledoan, Kecamatan Bendo. Dan pada kesempatan tersebut dilakukan penanaman tebu varietas Panjalu di atas lahan seluas 1 hektar. Dukungan Kabupaten Magetan terhadap swasembada gula tersebut terlihat dari target dan luasan lahan tanam bongkar ratun. Lebih lanjut, Bunda Nani sebagai Bupati Magetan berharap dengan adanya bongkar ratun ini akan meningkatkan kesejahteraan petani tebu Magetan. Dan pendengar, program bongkar ratun ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya komoditas gula, guna mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui dinas terkait akan terus melakukan pendampingan kepada para petani agar target produksi nasional dapat tercapai melalui efisiensi lahan dan penggunaan bibit unggul. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini dalam Berita Indonesia Live. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga berita yang kami sajikan menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Seserahina Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, bersama seluruh tim redaksi Berita Indonesia Live pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap sehat dan terus ikuti kabar terbaru hanya di Berita Indonesia Live.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat sore, selamat siang sahabat pendengar. Hai, apa kabar? Ya, semua berharap bahwa hari ini pun di awal pekan di mana kita mana pagi, di hari yang ke-25. Harapan kita semua baiklah, semua lancar lah ya. Dan semoga di hari ini juga kita pun akan penuh dengan semangat untuk menjalani segala aktivitas. Baik, senang banget di siang hari ini, di hari Senin, hari yang ke-25 di bulan Mei 2026. Saya Dani dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau laman jogjastreamers.com ya. Dan juga tentunya kita tunggu kebersamaan Anda, bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik di Kota Magelang ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang Kita hari ini ya. Saya bakal informasikan di mana gelaran ajang lari Tidar Borobudur 10K sukses dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 ya. Acara yang dipusatkan di alun-alun Kota Magelang ini diikuti oleh sedikitnya 8.000 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari atlet lari hingga masyarakat umum. Peserta berkompetisi pada kategori 10K, 5K, dan 3K ya, dengan rute di sepanjang jalan protokol Kota Magelang. Ajang ini tidak sekedar perlombaan lari, tetapi juga menjadi strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau APD melalui sektor sportoris, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang hadir dan menjadi peserta langsung memberikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan acara tersebut. Dia mengupakakan kesuksesan acara ini tidak lepas dari dukungan penuh seluruh unsur Forkopimda setempat. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyatakan ingin menjadikan Tidar Borobudur 10K sebagai agenda rutin tahunan. Damar menyebut baik susulan pengembangan kategori lari guna menarik minat pelari internasional sebagai bentuk apresiasi bagi para peserta. Dan panitia menyediakan berbagai hadiah menarik mulai dari sepeda listrik hingga grand prize berupa 1 unit mobil. Baik, siapa pendengar? Saya menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Yuk, sampai jam 4 sore, jangan kemana-mana.
tetap di sini bersama saya Dani di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, seputar kota.
1: Magelang, seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, ribuan warga mendatangi alun-alun kota Magelang untuk mengikuti senam asri bersama dalam pembukaan Festival Olahraga Masyarakat Kota atau Forkot ketiga tahun 2026. Pada hari Sabtu pekan lalu, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat terus meningkat. Hal itu terlihat dari semakin banyaknya warga yang aktif berjalan kaki, jogging, bersepeda, senam, yoga, hingga land dance. Menurutnya, olahraga masyarakat perlu terus didorong menjadi bagian dari budaya hidup warga karena masyarakat yang sehat akan lebih produktif dan memiliki semangat kuat membangun daerah. Adapun Forkot ketiga tahun 2026 digelar pada 23 hingga 24 Mei 2026. Ajang yang diselenggarakan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Magelang itu melibatkan 19 induk organisasi olahraga, 710 penggiat olahraga masyarakat, serta mempertandingkan dan menampilkan 106 jenis olahraga. Forkot ketiga 2026 digelar di 6 lokasi, yakni kawasan Sanden Sport Center, Aula Kecamatan Magelang Utara, Aula Kelurahan Kramat Selatan, Bakorwil Karisidenan, Klenteng Lionhok View, dan The Alun-Alun Mall. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar, masih bersama Sedani di program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya sahabat pendengar, saat ini juga masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Silakan Anda bisa melalui line telepon kami di nomor 0293 366 899, atau juga bisa melalui WhatsApp di nomor 0882 135 135. Ya, sahabat pendengar, saya akan informasikan ya, tindak lanjut yang sudah memanfaatkan Monggo Lapor ya. Dan saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini ya. Tindak lanjut masih seperti kemarin yang sudah saya dan informasikan, di mana DPUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pembersihan saluran yang tersumbat di Taman Ayani. Penanganannya bertahap. Baik, terima kasih buat Anda warga Kota Magelang yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan juga terima kasih buat masyarakat yang juga sudah memberikan informasi untuk yang kedua dari akun Instagram Monggo Lapor juga ya. Tindak lanjut untuk yang kedua, Kota Magelang telah berkoordinasi dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah melalui lapor gub untuk menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pagar tembok eks Bakorwil ambruk ke Sungai Kalibening. Hasil koordinasi dan cek lapangan saya sampaikan, yang pertama, tembok pagar kantor eks Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan 2 eks Bakorwil 2 telah roboh dan puingnya masuk ke dalam saluran Kalibening, tempatnya di M82+00 jaringan irigasi DI Progo Manggis atau kewenangan pemerintah pusat yang ditipokkan kepada DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, eks Bakorwil 2 menjelaskan bahwa upaya penanganan tembok tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak penyelenggara asuransi gedung tersebut. Untuk yang ketiga, pengerjaan tembok pagar akan dikerjakan oleh eks Bakorwil 2 dengan biaya dari pihak asuransi. Dan yang terakhir atau yang keempat, Balai PSDA Serayu Bogowonto menghimbau kepada eks Bakorwil untuk segera membersihkan puing-puing tembok yang masuk ke dalam saluran agar tidak mengganggu aliran air dan saluran tetap bersih. Eks Bakorwil 2 telah menyanggupi permintaan tersebut. Baik, terima kasih. Untuk tindak lanjut yang selanjutnya, Satpol PP Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait penyalahgunaan trotoar dan keamanan pengunjung kafe di daerah Cango. Ya, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang ya. Tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Baik, sahabat pendengar, saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda. Yuk,
sampaikan aspirasi maupun aduan di sini ya, di acara Bangun Magelang kita, karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui telepon kami di nomor 0293-366-899 atau juga melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Ya, terus gabung di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia di acara Bangun Magelang kita sampai jam sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MP, Kepala DPM PTSP Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelayanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat tanggal 25 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 37 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 80 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 39 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 58 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 5 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau WB tersedia 37 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 117 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 2 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 6 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 18 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 7 kantong dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insar Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang Kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia sebagai sarana komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan penyebarluasan informasi pembangunan, mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta memperkuat partisipasi publik dalam pembangunan Kota Magelang. Melalui program ini, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran berbasis aspirasi masyarakat. Mari bersama kita bangun Kota Magelang yang lebih maju, terbuka, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sama pendengar, partisipasi dari kita sebagai masyarakat tentunya menjadi salah satu kunci penting dalam pembangunan kota. Aspirasi, saran maupun masukan dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran tentunya ya. Dan melalui program Bangun Magelang kita, kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semua untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, halo, selamat sore, terima kasih buat Ibu Darti di Ketepeng ya. Terima kasih Bu Darti sudah gabung di Bangun Magelang kita. Ya, berarti sekali waktu ada informasi yang bisa diinformasikan lewat Bangun Magelang kita, silakan jangan ragu-ragu, Anda bisa pinara lewat 366899 atau di 0882103535 ya. Dan juga buat Ibu Riono di Dudan juga selamat sore. Terima kasih sudah gabung juga. Pak Ngatiman di Metese. Selamat sore Pak Ngatiman. Waktu yang mungkin masih Anda pergunakan untuk istirahat, tapi saya yakin bahwa Anda pun tetap masih gabung di Bangun Magelang kita ya. Acara yang selalu bisa Anda pergunakan untuk memberikan aspirasi atau aduan untuk pemerintah Kota Magelang ya kan? Yang tentunya dengan apa aduan atau aspirasi itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Kota Magelang dan sebagai bentuk kita peduli dengan Kota Magelang tercinta ya. Silakan sahabat pendengar, saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi ataupun aduan seputar layanan publik di Kota Magelang. Bisa lewat 366899 atau di 0882 135 135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Mengulapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Yuk, masih ada waktu kurang lebihnya 20 menit lagi sampai nanti jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi membangun Magelang kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Membangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sahabat dengar, saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan silakan saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Anda bisa melalui line telepon kami di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Ya, Kota Magelang yang selalu akan melakukan satu perubahan ke lebih baik, ya kan? Termasuk di mana kegiatan event-event yang sudah dilakukan Kota Magelang sekalipun dalam rangka jadi Kota Magelang yang ke-1120 ya. Dan dari apa rangkaian kegiatan ini yang pasti juga akan berefek pada menggeliatnya perekonomian Kota Magelang dengan melibatkan UMKM-UMKM ya. Nah, tentunya dengan kondisi Magelang yang bisa kita lihat bersama sahabat pendengar ya, dengan kepedulian kita, kita berharap akan semakin membuat Magelang itu tampil beda dan semakin akan dilirik oleh kota-kota di sekitar Kota Magelang ya. Banyak produk-produk asli Kota Magelang, termasuk di mana makanan-makanan kecil ya kan, termasuk tahu ya. Tahu terkenal di Kota Magelang loh ya. Ya, kalau ngomong-ngomong tahu, siapa pendengar di mana produsen tahu bulat di Magelang akhir-akhir ini mengaku terpaksa mengurangi bahan untuk menutupi biaya produksi yang mengalami kenaikan. Ya, alhasil tahu bulat yang diproduksi lebih kecil dari sebelumnya. Pemilik produksi tahu bulat di Magelang, Danang Santoso, 44 tahun, menyebut di mana ada beberapa bahan yang naik ya beberapa waktu terakhir, dan bahan-bahan yang naik yakni kedelai impor, minyak goreng, plastik dan sekam atau bahan bakar untuk penggorengan. Produsen tahu bulat tersebut mengatakan harga kedelai impor di Kota Magelang telah mencapai Rp10.700 per kilonya. Nah, untuk mencukupi produksi tahu bulat ini, tentunya setiap minggunya menghabiskan sekitar 2 ton kedelai. Kemudian, produksi tahu bulat ini dilakukan di mana setiap harinya. Baik, sampai mendengar. Silakan dengan waktu yang masih ada, kurang lebihnya 7 menit lagi ya. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya masih menunggu bersama Anda lewat 366-899 atau di 0882-135-135 ya. Ya, 7 menit lagi, gak terasa. Ternyata saya ini juga tinggal munculkan satu tembang lagi sebagai tembang pungkasan ya. Baik, sahabat pendengar, saya Dani di sore hari ini di program Bangun Magelang Kota ya, Magelang Kita, ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan bareng satu tembang terakhir, di mana tiba saatnya saya Dani di penghujung program Bangun Magelang Kita pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, juga partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Dan setiap suara yang masuk tentunya akan menjadi bagian penting dan upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik ya. Dan jangan lewatkan, sahabat pendengar, Bangun Magelang Kita hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon interaktif kami. Saya Dani undur, terima kasih bersamanya.
Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Selamat sore, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Hey, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Sore yang luar biasa setelah siang tadi Kota Magelang diguyur hujan ya. Meskipun tidak merata hujannya sebagian aja, karena sebagian cuaca cukup cerah ya, dan sebagian lagi mendung, dan alhamdulillah hujannya juga udah reda. Sore hari ini semoga selalu diberikan ketenangan, kedamaian, kecerahan, kebahagiaan untuk kita semua ya. Apa kabarnya Anda di sore hari ini setelah seharian Anda beraktivitas? Hari ini hari Senin, di mana awal pekan di pekan ini. Tentu saja harapan dan doa saya kabar sehat, kabar bahagia untuk sahabat semua. Dan semoga tetap semangat dan happy menjalani aktivitasnya tentunya. Menjelang waktu sore, saatnya kita hadirkan suasana yang lebih asyik ya, dengan deretan lagu-lagu pop Jawa yang siap menemani perjalanan pulang Anda. Santai bareng teman sampai ngopi sore sekalian yang tidak puasa, yang lagi puasa sunnah, menjalankan puasa sunnah ya. Nah, musik pop Jawa sekarang semakin digemari karena punya perpaduan lirik yang enak banget untuk didendangkan, dinyanyiin di hati, dengan irama beat modern yang bikin suasana semakin hidup ya, apalagi di sore hari ini nih. Dari yang viral di TikTok sampai sering masuk di playlistnya anak muda ya. Dari yang apa ya, semuanya ini bisa saya hadirkan spesial untuk sore hari ini, di mana lagu-lagu pop Jawa ini sedang ramai diputar di berbagai platform musik dan media sosial yang iramanya emang easy listening ya, cocok untuk kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di sini di program Sugeng Sonten Magelang FM. Saya bakal hadirkan lagu-lagu yang lagi viral dan banyak banget di request pendengar. Tetap stay tune dan nikmati sore hari ini hanya di program favorit Anda Sugeng Sonten, hanya di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia sampai purna pukul 7 malam. Kalau tadi sudah diawali oleh Kiu Kiu Super Truk Bojone Ayu. Waduh, benar gak sih? Akan disusul dengan Biar Ku Cari Jalanmu, lagu koleksi Nela Karisma tentunya, dan Kartonyono Medot Janji buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya. Magelang FM memang untuk Anda. Yes, oke, terima kasih Pak Sutarno Yosutarjo ya, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya AYUL di program Sugeng Sonten Magelang FM. Biar ku cari jalanku, jalan Anda kemana? Kalau gitu, kalau jalanku udah di sini. Nela Karisma buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya AYUL di program Sugeng Sonten Magelang FM.

0: iki pengen tuku gelang, tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Guys, sini deh, spill dong cita-cita kamu apa nih?
5: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
6: Wow.
4: Kalau aku sih dokter dong.
6: Cie.
4: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia.
6: Yeah.
4: Yakin mau nikah?
7: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
8: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. Sugeng Santen. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia membersamai saya Ayu L di program ini sampai pernah pukul 19 ya. Di sore hari ini semua keberuntungan yang datang di sore yang indah adalah doa-doa kita semalam ya. Dan semoga di sore yang cerah ini bawa keberuntungan untuk hidup kita semua ya. Hari yang menyenangkan diakhiri dengan rasa syukur dan pikiran positif. Selamat sore buat sahabat semua. Dimana saya bakal hadirkan sebuah informasi. PT Danantara Sumber Daya Indonesia PT DSI yang dibentuk sebagai Badan Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam SDA strategis kini resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sementara itu Kepala Badan Pengelola BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer CEO Danantara Doni Oskario mengatakan proses perubahan status PT DSI menjadi BUMN telah rampung pada hari ini Senin 25 Mei 2026. Hari ini katanya sudah menjadi BUMN dan sudah selesai tadi pagi ditandatangani saat ditemui di gedung DPR RI Jakarta. Dengan status tersebut negara melalui BP BUMN kini mengantongi 1% saham seri A Dwi Warna di PT DSI. Dan adapun PT DSI sebelumnya didirikan pada 18 Mei 2026 dengan status awal sebagai perusahaan swasta nasional. PT DSI diketahui akan berperan sebagai BUMN ekspor yang sekaligus menjadi eksportir tunggal untuk sejumlah komoditas SDA strategis. Pada tahap awal komoditas yang akan dikelola PT DSI meliputi minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil, CPO, batu bara dan paduan besi atau ferrous lagi. Penerapan ekspor satu pintu ini bakal dimulai 1 Juni 2026 sebagai tahap awal hingga akhirnya diimplementasikan penuh pada 1 Januari 2027. Aik ya, sekilas info tadi ya, di mana dari perusahaan swasta nasional diubah menjadi badan usaha milik negara. Matur nuwun, terima kasih buat sahabat yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Sugeng Santen. Saya bakal sapa. Halo Susi. Susi sore hari ini kirim salam buat Mbak Murni, Bu Sadua, Bu Endang Wayu, Bu Riono, Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, Mama Vega, Mbak Nungki, Lembayung, Evan, Pak Pri, Mbak Nadine, anak-anak Alpen, request aku Cakerjo. Tuh Ayu, terima kasih. Oke. Okay. Pak Herman Tidar Utara Sugeng Santan request lagu Gampil. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Nungki, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni dan semua pendengar Radio Magelang FM. Semoga sehat terhibur buat penyiarnya, Mbak Tugas, semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Mbak Murni, Surabaya. Nah, assalamualaikum Sugeng Santan Mbak Ayu. Semoga kabar sehat selalu, amin. Merequest lagu Klebu, salam buat Bu Riono, Bu Endang Wayu, Bunda Sadua, Pak Herman, Bu Nani, Pak Pri, juga Mbak Mita di rumah. Makasih juga udah dibaca meciara sampai selesai. Dan salam sehat selalu, juga lancar rezekinya, amin. Saya pulang kerja kehujanan. Aduh, buruan mandi ganti baju Mbak Murni, sehat selalu ya. Oke, okay, ada Satro, tadi yang request Mas Oki di Kota Jaya ya. Dan ditinggal Rabi Nila Karisma buat sahabat semua selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Santen Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning guwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP, lucu-lucu toh, no?
4: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
3: Halah ya, yang penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
4: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
5: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Lho, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Sugeng Santen. Sugeng Santen. 51 lepas dari pukul 16:01 waktu di studio. Ayu El yang masih selalu setia membersamai sahabat semua hingga pernah pukul 19 ya di program Sugeng Sonten Magelang FM. Sahabat, Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Rafiq diduga membeli jam tangan mewah merek Rolex dengan uang yang bersumber dari hasil dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023-2026. Di mana penyidik telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada saksi manajer dari toko jam tangan mewah In Time Senayan City. KPK tidak memberi informasi perihal nama saksi tersebut. Di mana juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis pada Senin 25 Mei menyampaikan saksi didalami soal dugaan pembelian jam tangan mewah oleh tersangka VAR. FAR maksudnya ya. Pada hari ini KPK juga memeriksa satu saksi lain atas nama Ida Bagus Agung Bajarapani yang merupakan pihak swasta. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK. KPK saat ini tengah menelusuri aset-aset Fadia yang diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi. Penelusuran itu diantaranya sudah dilakukan dengan memeriksa dua orang saksi atas nama Lingkan Anggi Alfianto selaku staf PT Raja Nusantara Berjaya R&B dan Irana Subramono swasta pada Selasa 5 Mei. Sebelumnya, tepatnya pada Rabu 29 April 2026, KPK telah memeriksa suami Fadia yang merupakan anggota DPR RI sekaligus komisaris PT RNB Asraf Abu. Dan KPK menduga PT RNB dikendalikan keluarga Fadia untuk menerima proyek pengadaan barang dan jasa PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemeriksaan terhadap Asraf Abu juga mendalami peran yang bersangkutan di perusahaan tersebut, di mana peran-perannya seperti apa, termasuk juga berkaitan dengan dugaan aliran uang. Karena perusahaan NRB ini ketika memenangkan proyek pengadaan jasa outsourcing, maka ada pembayaran dari para dinas. Nah, pembayaran ini bakal kemudian juga uangnya dikelola oleh para pihak-pihak PT NRB di bawah kendali dari Bupati. Dan penyidik menelusuri aliran uang PT RNB serta memonopoli peran dari perusahaan dapat memenangkan sejumlah proyek pengadaan di beberapa dinas di pemerintah Kabupaten Pekalongan. Karena ada dugaan intervensi yang dilakukan oleh pihak bupati sehingga bisa memenangkan perusahaan keluarga ini meskipun misalnya nilai penawarannya lebih tinggi. Adapun Asraf Abu Bungkam saat dikonfirmasi mengenai pemeriksaannya, dia menjalani pemeriksaan sekitar 5 jam. KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka tunggal kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya tahun anggaran 2023-2026. Dan Fadia sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Oke, sore hari ini terima kasih buat sahabat yang selalu setia bersama saya. Ada Buriono Didu dan Halo Buriono Sugeng Sonten Magelang FM. Request lagu Ojo Lungo Didi Kempot. Salamnya buat Pak Untung, Pak Tarstio, Pak Arianto, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono yang di Poyono Lembang Sutra dan semuanya. Buat penyiarnya metugas ya, selalu semangat sampai purna nanti, rezeki lancar. Amin. Allahumma amin. Bututi Arianti Sejang, assalamualaikum, Senin berkah, ikut gabung Sugeng Sonten. Buat yang nyiar, tetap sehat, rezeki lancar, semangat, selalu bahagia dalam tugas, amin. Salamnya buat Bu Endang Wayu, Bu Mariona, Bu Sadua, Mbak Murni, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmono, Mbak Sekar, Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada. Kalung emas maternun Mbak Ayu LJ, insya Allah nanti saya hadirkan ya. Okay, sahabat, cobalah yang terbaik untuk sore hari ini dengan menghilangkan ketidaktahuan dan kejahatan yang menghantuimu. Di mana sikap yang baik akan menjadikan suasana hati juga Anda baik. Selamat sore buat sahabat yang baru aja stay tune barusan gabung barengan saya Ayu Al di program Sugeng Sonten. Dan ada pepatah yang mengatakan, bagus lebih baik dan terbaik. Jangan pernah beristirahat sampai kebaikanmu menjadi lebih baik dan kebaikanmu menjadi yang terbaik. Selamat sore buat sahabat semuanya, ada Pendosa, Kucah Kerjo, dan Gampil, Nikan Salindri yang saya sampaikan buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Sugeng Sonten Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning ndi wae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bro, apa kabar?
4: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
3: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh, iya, iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
5: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
4: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
3: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
4: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
3: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
4: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
3: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital,
4: dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
3: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
4: Stop bullying mulai dari kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

0: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di program Sugeng Sonten di sore hari ini ya. Apa kabar sore hari ini sahabat? Syukuri apapun yang telah Anda lalui di hari ini dan nikmati sore harimu dengan secangkir kopi barangkali. Cangkir kopi ini bisa meregangkan rasa Anda, kelelahan Anda, kemudian kegalauan Anda juga ya. Dimana cobalah apapun yang belum pernah Anda lakukan dan ingin Anda lakukan agar sore hari menjadi berwarna untuk siang yang melelahkan ya. Oke, sesuai informasi. Oke deh, disapa dulu di 366899. Oke. Sugeng Sonten, selamat sore.
1: Sugeng Sonten, Mbak Ayu
0: eh. Halo, Bu Nani, apa kabar Bu Nani?
1: Sumuk, Mbak.
0: Sumuk.
1: Alah.
0: Aku kok ora iki?
1: Oh, ora. Apa-apanya?
0: Oke. Sore hari ini lagi ngapain? Lagi nunggu buka puasa.
1: Ya, nunggu buka puasa.
0: Oke.
1: Panas-panas sih.
0: Manas-manas sih. Asal jangan manas sih hatine tonggone ya. Oke. Iya, cuma nasi hatine tonggone engko ndak kobong beneran.
1: Ane, Pak. Tumeteng
0: banyu moto iki. Banyu moto, cie, asik. Ayo lanjut.
1: Moh.
0: Eh, kok moh. Oke, salamnya untuk
1: Indang Wahyu ya. Indang Wahyu yang dikumpul ini. Ini Pak Sunarto ya.
0: Iya.
1: Mama Vega, Pak Bronto.
0: Oke. Okay.
1: Pak Iwan sama Mbak Titi. Indang Wahyu ya. Indang Wahyu yang dikumpul ini. Ini TKI Pak Sunarto ya.
0: Iya.
1: Mama Vega, Pak Bronto. Okay.

0: Freo.
1: Oke, okay, buat siapa lagi?
0: Bunda Eti, Bunda Satewo,
1: okay.
0: Bunda Pramono,
1: Yuhui,
0: Bunda
1: Wes.
0: Wes,
1: kok juga se RW di absen KP lo.
0: Singgung kamu Surabaya lo, selari.
1: Mbak Murni.
0: Mbak Murni apa kabar?
1: Okay.
0: Semua-muanya.
1: Siap.
0: Selamat sore.
1: Yeah.
0: Selamat menikmati.
1: Okay. Siap.
0: Bersama Mbak Ayu El.
1: Uhuy. Oke.
0: Selamat ya Mbak ya.
1: Ya amin amin. Terima kasih Bu Nani.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore juga buat Mbak Warti. Assalamualaikum Mbak Ayu, Al Sugeng Sawantan. Mbak Ayu, selamat sore, selamat bertugas. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, keselamatan di Jember. Di Jember luaskan dan halal berkah rezekinya, amin. Banyak sedekah tambah rezeki, dijauhkan dari bala. Salam buat semua kru Magelang FM. Dan salam buat Bu Nani, Bu Murni, Bu Aryani, Bu Endang Wayu, Bu Sadua, Bu Indarta, Bu Kabayan, Bu Wit, Bulumbayung Sutra, Pak Iwan, Pak Dipanggi, Pak Pri, Pak Sunarko, dan semuanya. Untuk gimana ini, seluruh pelosok Indonesia pecinta Magelang FM. Mbak Ayu, selamat bertugas, lancar lagu ngikut. Terima kasih, kembali kasih. Okay. Ada klebus, kata Mbak Murni, sesuai pulang kerja klebus kudanan. Terus ada kalung emas. Bu Nani, kalau belum sempat keputar Banyumoto selepas adzan maghrib untuk Magelang dan sekitarnya ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu Al, di Sugeng Sonten Magelang FM.
2: Tak kira nek aku tresno ki dibales tresno.
3: Tiba napa, Bos?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning ndi wae, tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sugeng Santan.
1: Sugeng Santan.
2: Selanten Magelang FM, Ayu El yang selalu setia bersama sahabat sampai pernah pukul 19 ya. Selamat menjalankan sholat maghrib untuk kaum muslim-muslimah dimanapun anda berada. Dan selanjutnya, sebuah lagu yang tadi di request Bu Nani ya, Bu Nyumoto, bakal saya hadirkan membersamai sahabat di program Sugeng Selanten di sore menjelang petang ya. Sudah petang ya. Saatnya anda melakukan segala sesuatu. Setelah anda melakukan menjalankan ibadah sholat maghrib, yuk kembali gabung barengan saya tentunya di program ini, dimana barangkali saat ini adalah waktu yang tepat untuk menikmati secangkir teh, untuk bersantai sejenak, dimana senja sudah berakhir, tidak peduli seberapa sempurna hari ini, itu harus selalu menjadi hari yang berakhir dengan baik ya. Dan waktu teraman bagi kita, waktu termuda namun juga paling menyedihkan ya. Di satu sisi, penghujung hari yang lain kembalinya malam ini yang bakal terus kita nikmati di petang hari ini. Banyumoto, Nela Karisma buat sahabat semua.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
5: Datago Mobile.
6: Datago Mobile
5: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Mbak Silvi
1: oleh nangis ora aku
0: aja
1: ya.

0: Berkah Talenta.
1: Aku ninggalin kantin.
2: Cuma kalau ada merek.
3: Sugeng Santan.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di program Sugeng Santen Magelang FM ya. Masih ada yang gabung ini by WA? Yang belum kebaca kah? Tadi kepotong untuk adzan maghrib ya. Oke, Theodorus lagunya sudah saya hadirkan. Oh, Jolungo. Oke, siap Bu Riono. Untung diingatkan sampai lupa ya. Tadi keseling saat adzan maghrib ya. Ojo lungo Didi Kempot. Ya nanti saya hadirkan ya Bu Riono di Dudan gitu lah ya. Oke sahabat semua, selalu setia barengan saya Ayu Al di program Sugeng Santen. Dimana sebuah berita terbaru, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyambut baik rencana pengembangan Bandara Kertajati Jawa Barat yang menjadi pusat maintenance repair and overhaul MRO pesawat Hercules C-130 di Asia. Dev menilai langkah itu memiliki nilai strategis bagi Indonesia, di mana baik dari sisi peningkatan kapasitas teknis maupun penguatan posisi dalam ekosistem pertahanan kawasan. Fasilitas MRO ini bakal memperoleh kesiapan operasional pesawat Hercules yang selama ini berperan penting dalam misi kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan operasi pertahanan ya. Kemudian selain itu, jika terrealisasi, ia mengatakan proyek ini berpotensi membuka lapangan kerja baru, meningkatkan keterampilan teknis SDM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui transfer pengetahuan dan teknologi. Dev mengatakan kedaulatan nasional tetap menjadi prinsip utama jika rencana itu direalisasikan. Ia menegaskan, setiap kerjasama internasional harus tunduk pada regulasi dan mekanisme yang berlaku di Indonesia. Dev menyebut Komisi 1 DPR RI akan memastikan tidak ada ruang bagi pelanggaran terhadap kepentingan nasional maupun kedaulatan negara. Dengan adanya fasilitas ini, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga penyedia layanan perawatan yang diakui secara regional. Hal ini meningkatkan daya tawar dalam kerjasama internasional dan memperkuat reputasi Indonesia sebagai mitra yang kredibel di bidang pertahanan. Sementara itu Kementerian Pertahanan Kemenham sebelumnya menyatakan rencana pengembangan Bandara Kertajati Jawa Barat menjadi pusat maintenance, repair, and overhaul MRO pesawat Hercules C-130 di regional masih dalam tahap penjajakan awal. Dan ia menjelaskan Bandara Kertajati dipilih karena memiliki lahan yang luas dan fasilitas memadai. Dimana agar Indonesia ke depan memiliki kemampuan maintenance pesawat angkut strategis yang lebih mandiri dan dapat berkembang menjadi hubungan regional secara bertahap. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El tentunya. Di Sugeng Santen ada Esa Risti Rungkat dan Didi Kempot Ojo Lungo. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya di Sugeng Santen sampai purna pukul 19.

0: Meletri.
1: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
2: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
1: Stunting? Apa itu?
2: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
3: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
4: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
3: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
2: Kok ibu tahu sih?
3: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
4: Ingat, cegah stunting itu penting.
5: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
6: Ibu ini ono rapa?
7: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng diwai. Tapi rungono hasilnya.
6: Nek ambeyen, yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
8: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Loh, tuh, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Sugeng Santen. Sugeng Santen. Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di program Sugeng Santen Magelang FM ya. Buat sahabat semua yang malam hari ini tengah apa ya ngumpul barengan keluarga di setelah seharian Anda ngejalanin aktivitas, tentunya ini suatu momen waktu yang pas untuk melepaskan segala apa ya penat, capek gitu ya. Oh, wes, tak kirain yang Universitas Setia Wacana. Oke. Okay. Oh, salah aku ya. Oke, okay, sobat pendengar. Barangkali Anda di antara Anda yang saat ini sedang melakukan diet. Nah, salah satu caranya dengan mengurangi nasi putih, barangkali adakah? Nasi putih menjadi makanan pokok yang sulit dipisahkan dari keseharian masyarakat Indonesia. Namun dibalik popularitasnya, nasi putih ini sering mendapat stigma sebagai penyebab kenaikan berat badan. Banyak orang yang sedang menjalin diet memilih untuk mengurangi bahkan menghindari nasi putih karena takut gemuk ya. Lalu benarkah nasi putih ini bisa memicu kenaikan berat badan? Di mana berat badan naik terjadi karena kalori itu berlebih. Ahli gizi holistik Gitika Kopra menjelaskan nasi putih bukan penyebab utama seseorang mengalami kenaikan berat badan. Di mana katanya nasi putih, Kopra menyampaikan nasi putih tidak otomatis menyebabkan kenaikan berat badan. Berat badan naik terjadi ketika jumlah kalori yang masuk terus melebihi kalori yang dibakar tubuh. Ia menjelaskan nasi putih termasuk karbohidrat olahan dengan indeks glikemik cukup tinggi. Artinya, nasi putih ini lebih cepat dicerna tubuh dan dapat meningkatkan gula darah dalam waktu singkat. Ketika dikonsumsi dalam porsi besar tanpa diimbangi protein, serat atau lemak sehat, nasi putih memang dapat meningkatkan penyimpanan lemak terutama di area perut. Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah wajar, sebagai bagian dari pola makan seimbang, nasi putih tidak selalu menyebabkan kegemukan. Banyak orang menganggap menghapus nasi putih dari menu harian adalah cara tercepat menurunkan berat badan ya. Padahal pola makan secara keseluruhan justru lebih menentukan. Di mana seseorang tetap bisa menurunkan berat badan meski makan nasi putih setiap hari. Kunci utama penurunan berat badan adalah keseimbangan kalori dan pengaturan komposisi makanan. Di mana lemak tubuh itu bisa berkurang meski seseorang makan nasi putih setiap hari ya. Yang penting adalah kontrol porsi, keseimbangan makanan dan menghindari konsumsi makanan olahan berlebihan. Di mana ia juga menambahkan banyak negara-negara di Asia ini menjadikan nasi sebagai makanan utama sehari-hari. Tetapi masyarakatnya tetap memiliki komposisi tubuh yang sehat. Di sebuah studi tahun 2019 bahkan menemukan tingkat obesitas cenderung lebih rendah di negara-negara yang menjadikan nasi sebagai bahan makanan pokok. Dan penelitian dari Doshisha Women's College of Liberal Arts di Kyoto, Jepang menyebut pola makanan berbasis nasi ala Asia dapat membantu mencegah obesitas jika dikonsumsi secara seimbang. Jadi menghindari nasi putih itu bukan jurus yang pas ya, biar berat badan menurun. Kalau pingin diet yang sehat, saya melakukan puasa nih. Kebetulan saya melakukan puasa Daud ya, sehari puasa dan sehari tidak. Alhamdulillah jangka 10 bulan ini saya sudah turun 9 kilogram ya. Sehatnya dapat, pahalanya dapat. Perjalanan hidup kita insya Allah dimudahkan, doa-doa kita dan yang pasti katanya dijamin Allah untuk dikabulkan ya. Dan kita bisa menjaga stabilnya berat badan ya, gak usah bingung-bingung untuk diet ya. Nasi saya tidak ada pantangan makan, tetapi karena mungkin kita menjaga sehari puasa dan sehari tidak, jadi berat badan itu stabil. Atau kalau ingin menurunkan ya kurangi makanan-makanan yang mengandung lemak, gorengan dan sebagainya ya. Oke, okay. Sebuah lagu Kicau Mania Mbak Nina Anugrah ya. Kicau Mania, Kicau Darboy Gang yang saya hadirkan untuk sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Sugeng Santan. Setelah itu ada Brodin featuring Fira Zahra dengan Tak Tunggu Balimu di Sugeng Santan, hanya di 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia.
1: Aman, nyantang sih.
2: Heo, mana ini kok?
1: Iki lo makannya mana?
2: Tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Sono kuwi ya panggilanmu ke?
1: Yo, kan nggak gantang bu, mau kan yo susune kuwi susah ikendaran lantai.
2: Gantang terus kalau oleh oleh. Gue yo golek gawe yang sing genah.
1: Gue nek menang lho bu, tidak no makane. Oh susu susu susu itu.
2: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
1: Gini, gue kan jorati tau, gue bian gini hobi nih mano. Masa nesu-nesu, itu tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul. Nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, manokku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
2: Tenang,
1: korang. Mis, kalem sih. Nah, mana aku mulai gawain no susu ya.
2: Susu ini seoke.
1: Oke, ya, bebe.

0: Bu.
1: Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
3: Walah, bune, nek anak nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
2: Halah ya, yang penting niku kan anak meneng, butuh nangis terus ki lo ya.
3: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
4: Mams, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi 2 arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk, bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
2: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning cedhak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Sukkin Santen.
1: Sukkin Santen.
2: Baik sobat pendengar, tak berasa pernah sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama Anda di program Sugeng Sonter Magelang FM. Jam 19 nanti kita bakal simak bersama Gado-gado Campur Sari Magelangan. Persembahan terakhir yang bakal saya hadirkan ada Happy Asmara featuring Delva dengan Mr. Mendem. Ini yang bakal menjadi lagu pungkasan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya sahabat. Jangan pernah lupa untuk selalu bahagia. Salam sayang buat orang-orang yang selalu di hati Anda. Ayu El, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sawetengir, selamat malam. Bertemu dengan Salsangge di malam hari ini, hari Senin 25 Mei 2026, dalam sajian gedo-gedo campur sari. Berapa nih sampai nanti jam 10 malam untuk hadirkan lagu-lagu campur sari. Monggo ingkang pedi senggol-senggolan, salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Dan juga untuk selalu terdengar, bisa dengarkan Radio Magelang FM melalui online streaming ya di jogjastreamers.com. Lalu pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, selamat dengar. Menemani kita nggih, caping gunung saking sunyah nih, mengawali perjumpaan di gado-gado campur sari. Tetap bersama dengan Salsa sampai nanti jam 10 malam.

0: situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar, terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu?
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
3: Oh iya ya?
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.
4: Di udara untuk semua usia.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Bersama di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Matur nuwun yang sudah nyawici nggih. Yang sudah senggol-senggolan. Matur nuwun buat Bu Riono di Duden. Selamat malam Gaduh-Gaduh Campur Sari. Tadi lagunya Saking Mantos dengan SMU sudah selesai hadirkan nggih Bu Riono nggih, semoga didengarkan. Salamnya dari Bu Riono buat Bu Indarto sekalian, buat Bu Neni, Bu Nani, terus juga buat Bu Endang Wayu, Bunda Eti, Mama Vega, Mama Olga, buat Bu Pramono, Bu Tuti, Bu Sekar dan semuanya saja. Sehat selalu ya buat penyiarnya, siap. Matur nuwun nggih Bu Riono, sehat selalu. Ada Bu Endang Wayu di Perum Korpri. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nggih Bu Endang Wahyu. Salamnya buat teman-teman Merati, buat Mama Vega, Bu Mariono, Bu Riono, Pak Iwan, Bu Sadowo, Pak Royanto, Bu Eti, terus juga buat Mbak Murni, Pak Pri, Pak Tarmono semuanya nggih. Buat Mbak Salsa selamat bertugas. Siap. Matur nuwun. Ada Pak Herman di Tidarutara Magelang yang sudah bersama dengan Salsa nggih. Gado-gado campur sari, sugeng dalu, Pak Herman. Salamnya kagem Pak Iwan, Pak Priyanto, Pak Royanto, buat Pak Tarmono, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Bu Tuti, Mbak Nungki, Mbak Erna, Bu Susi, Bu Murni, sedaya kemawon ingkang nyawiji nggih. Buat penyiarnya sugeng ngayahi jejibahan. Matur nuwun. Pak Herman sehat selalu nggih. Mangke sekaripun Salsa hadirkan menemani tentunya. Ada Bunda Erna ya. Bunda Erna absen di Gaduh-Gaduh Campur Sari. Nggih, siap. Senggolnya buat Pak Supai, buat Mas Randy, Mbak Siti Mus Baryaton, Pak Untung Subagio, Lembayung Sutra, Pak Pri, Bu Sadowo, Oma Kensu spesial juga buat Pak Solah yang lagi meriang. Semoga lekas sembuh. Oke, siap. Matur nuwun, mangke Salsa hadirkan buat lagunya nggih. Terus ada Bu Murni di Surabaya. Bu Murni wonten Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu gaduh-gaduh campur sari. Salamnya buat Bu Riono, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Oma Hesti, Bu Sadowo, Bu Arti, Bu Tuti, Mama Vegas, Doyo Kemawon nggih. Tembange niki kok sami sama yang di request sama Bu Endang Wahyu, Bu Murni. Boleh diganti, nanti ndak gelo kalau ndak diputarkan. Nggih, sami-sami ya buat Bu Riono wonten Duden. Salsa hadirkan dulu lagunya Jambu Alas Saking Didi Kempot. Tetap bersama dengan Salsa di Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan.

0: Yu. Jaluk kopi ni siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
1: Monggo, Kang, kopi ni ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan, mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
1: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH?
1: Heeh.
0: Apa kuwi, Yu?
1: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
1: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
2: Duh. Gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
3: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
3: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
3: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
4: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
3: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa orang kain batik Magelang? Akeh jenisnya, mudah didapat, kualitasnya bisa menawar.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita. Dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: gitu aja kok repot. Denger gaduh-gaduh.
1: Baik, selamat dengar. Masih bersama di Gaduh-Gaduh Campur Saringi. Ada Mama Vega yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi lagunya Kelinci Ucul, sampun salsa hadirkan nggih Mama Vega, semoga didengarkan. Salamnya dari Mama Vega buat Bu Nani, buat Bu Riono, Bu Endang, Oma Hesti, Mbak Murni, Bu Sekar, Bu Rati, Bunda Eti, Bu Sadowo, buat Mama Olga, Mbak Susi, Mbak Nungki, Mbak Nadine, Pak Bronto, Pak Royanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, dan semuanya saja nggih keluarga Merakati. Dan ada Bu Sadowo yang sudah bergabung juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu saking Bu Sadowo ya, lagunya nanti salsa hadirkan. Salamnya buat Bu Riono, buat Bunda Eti, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, buat Mama Vega, Bu Putri Kabayan, Mbak Murni, Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Dipo, Pak Tarmono, semuanya Pandemen Radio Magelang FM aja. Terima kasih juga buat Pak Ari Ahmad wonten Gorontalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan lewat Radio Box, matur nuwun. Sudah bergabung ya bersama dengan Salsa di hari ini, di malam ini. Dan selamat dengar, setelah ini Salsa akan hadirkan dulu Jateng Dalam Berita nggih, seperti biasa di jam 8 malam. Dan untuk sahabat pendengar yang belum gabung, Salsa tunggu bersama Ainya. Nanti ya, kita akan kembali lagi di jam 7 lebihnya 30 menit, di jam 7:30. Tetap bersama di Gaduh-Gaduh Campur Sari Magelangan tentunya. Pokoknya melu, saking Didi Kempot dulu menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa sampai nanti jam 10.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, FPTI Sragen siap dukung pelaksanaan event olahraga panjat tebing. Pembentukan KSB Penakir perkuat kesiapsiagaan warga hadapi bencana. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Kabupaten Sragen siap dukung pelaksanaan beberapa event cabang olahraga panjat tebing di Kabupaten Sragen. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen siap dukung pelaksanaan beberapa event cabang olahraga panjat tebing di Kabupaten Sragen. Ketua Umum FPTI Kabupaten Sragen, Dr. Andes Darmawan MSI menjelaskan, FPTI Kabupaten Sragen saat ini tengah mempersiapkan sumber daya yang akan mendukung keberhasilan event mulai dari kepanitiaan, pelatih, serta kesiapan para atlet panjat tebing Kabupaten Sragen. Agenda olahraga panjat tebing yang akan dilaksanakan meliputi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda, dan Pekan Olahraga Provinsi Porprov. Sementara, dalam waktu dekat akan dilaksanakan O2SN tingkat SMP sederajat Kabupaten Sragen pada Selasa 12 Mei 2026 mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai bertempat di Wall Climbing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen dengan kategori lomba meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri.
2: Kalau yang dalam waktu dekat tentunya kita akan mendukung pelaksanaan Popda, Porprov maupun OOSN yang di saat ini sudah kita persiapkan atlet-atlet kami maupun teman-teman pelatih kami dan teman-teman yang akan menangani di kepanitiaan di event olahraga ini.
3: Sejauh ini persiapan sudah memenuhi?
2: Kita sudah siapkan semua sumber dayanya karena kita hanya punya satu wall di sini, itu nanti kita tentunya tidak terlalu banyak persiapan yang harus kita lakukan.
1: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Ketua Pokja Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Taufik Saiful Rahman membuka kegiatan Kampung Siaga Bencana atau KSB Desa Penakir di Balai Desa Penakir Kecamatan Pulau Sari. Tias Alodi melaporkan.
4: Pembentukan KSB Penakir perkuat kesiapsiagaan warga hadapi bencana. Saudara pendengar, Ketua Pokja Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kementerian Sosial Republik Indonesia Taufik Saiful Rahman membuka kegiatan Kampung Siaga Bencana atau KSB Desa Penakir di Balai Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Jumat 15 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi langkah konkret memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana di wilayah rawan. Sebanyak 60 peserta dari berbagai kalangan usia mengikuti kegiatan tersebut. Sebagai simbol dimulainya pelatihan, dilakukan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada dua perwakilan peserta oleh Sekretaris Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang, Supadi. Ketua Pokja Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kementerian Sosial RI Taufik Saiful Rahman mengatakan, pembentukan KSB menjadi momentum untuk menegaskan ketangguhan masyarakat Kecamatan Pulau Sari dalam menghadapi ancaman bencana.
5: Saya harap mungkin ini kan tadi sudah disampaikan sama Pak Camat bahwa saya sudah ada dasar-dasarnya, ada di istana sudah Pak Presiden bencana ada. Sekarang KSB-nya jadi nanti beragam lah artinya ini sebagai momen bahwasanya memang mampir di masyarakat khususnya di Kecamatan Terusan ini masyarakat yang tangguh terhadap bencana.
4: Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang, Supadi, menjelaskan bahwa Desa Penakir merupakan lokasi ketiga pembentukan KSB di Kabupaten Pemalang setelah sebelumnya dibentuk di Kecamatan Batu Kumpul dan Kecamatan Ulu Jami.
6: Dan mudah-mudahan dengan adanya pembentukan KSB, Pemalang secara umum dan khususnya Kecamatan Pulau Sari menjadi aman seperti Batu Kumpul. Batu Kumpul itu setelah kami bentuk KSB, kecamatan akan berkurang kebencananya. Jadi nanti diharapkan setelah pembentukan ini mereka SDM yang sudah mumpuni dan kalau ada menghadapi ada bencana mereka harus segera tanggap dan paham kaitannya dengan kebencanaan.
4: Camat Pulau Sari Arif Seno Aji menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial RI dan Dinsos KBPP Kabupaten Pemalang atas pembentukan Kampung Siaga Bencana di wilayahnya. Demikian informasi yang bisa kami laporkan. Saya Tias Alodi dari LPPL Radio Suara Widuri Pemalang melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DLHPKP melakukan studi tiru pengelolaan sampah berbasis tempat pengolahan sampah terpadu Refuse Derived Fuel atau TPST RDF di KSM Gawa Berkah TPST Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
7: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman DLHPKP melakukan studi tiru pengelolaan sampah berbasis tempat pengolahan sampah terpadu RDF di KSM Gawa Berkah TPST Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. Dalam kunjungan ini, DLH Purbalingga mempelajari secara langsung sistem pengolahan sampah yang telah diterapkan di Banyumas, khususnya pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, recycle 3R. Dalam studi tiru ini, DLH PKP Purbalingga melihat proses sampah menjadi bahan bakar alternatif atau RDF yang memiliki nilai ekonomis. Subkoordinator Pengelolaan Sampah DLH Purbalingga, Andi Cahyadi, berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama studi tiru dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi persoalan sampah dan dapat diimplementasikan secara bertahap di Purbalingga. Andi menyebutkan apalagi saat ini di Purbalingga sedang mengajukan proposal pembangunan TPST di beberapa lokasi, yakni di Grecol, Kedung Menjangan, Kajongan, hingga TPA Kalipancur. Selain itu, Purbalingga juga telah bekerja sama dengan Semen Bima sebagai take over atau pembeli RDF, namun Purbalingga belum memiliki bahan bakar tersebut.
8: Ke TPST Sokaraja Kulon. Karena dulu di Sokaraja Kulon itu pengolahannya dengan maggot, sekarang udah nggak pakai maggot, sekarang udah berganti RDF semua. Nah itu yang kita mau tiru di situ. Kalau di Sokaraja Kulon itu kan off-takernya RDF itu dengan Semen Bima dan SBI Cilacap. Kebetulan Purbalingga sudah punya MOU dengan Semen Bima. Nah presiden sudah menekankan, tadinya kan program nasionalnya kan terkait dengan PSEL yang waste to energy. Cuman kan waste to energy kan investasinya sangat besar. Nah sedangkan RDF itu investasinya besar juga, tapi nggak sebesar PSEL, dan itu mudah ditiru oleh kabupaten lain.
7: Andi menambahkan untuk mendirikan TPST dibutuhkan tanah pemerintah, sarana prasarana untuk bangunan yang saat ini sedang diajukan ke Kementerian PU dan Kementerian LH. Andi berharap dari beberapa lokasi yang diproyeksikan dibangun TPST yang diajukan, paling tidak Purbalingga bisa memperoleh satu TPST. Fitri Hasanah melaporkan.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh Radio-Radio di Jawa Tengah bersama saya, Mita Rosana. Dalam rangka melaksanakan program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2026, pengurus cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia atau PCIIDI Sragen gelar kegiatan di dua pondok pesantren di Kabupaten Sragen. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka melaksanakan program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia tahun 2026, pengurus cabang Ikatan Istri Dokter Indonesia PCIIDI Sragen, Rabu 6 Mei 2026, gelar kegiatan di dua pondok pesantren di Kabupaten Sragen. Ketua PCIIDI Sragen, DRG Anna Susanti SP Pros menjelaskan, program Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia merupakan program kerja rutin tahunan yang dilaksanakan IIIDI Pusat. Tahun ini mengusung tema IIIDI Peduli Gizi di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren, dengan kegiatan yang difokuskan pada peningkatan kesadaran dan pemenuhan gizi bagi anak-anak di Panti Asuhan serta santri di Pondok Pesantren. Di Kabupaten Sragen, kegiatan dilaksanakan di dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Dar El-Widah Sragen dan Pondok Pesantren Ahlul Muslim Sragen. Ditambahkan, kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian sosial para anggota IIIDI terhadap kesehatan generasi muda, khususnya dalam aspek gizi yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Melalui Bulan Bakti IIIDI 2026, diharapkan kepedulian terhadap gizi anak semakin meningkat serta terjalin sinergi yang berkelanjutan antara tenaga kesehatan dan masyarakat dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas.
3: Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita melakukan program kerja dari IIIDI Pusat, salah satunya yaitu PBID, Bulan Bakti Istri Dokter Indonesia, yang harus kita laksanakan di bulan Mei ini di Pondok Pesantren atau Panti Asuhan dengan tema IIIDI Peduli Gizi. Jadi di sini kita memberikan sosialisasi dan silaturahmi ke pondok pesantren atau panti asuhan yang ada di sekitar kita untuk memberikan ilmu kita sebagai seorang istri dokter ataupun dokter tentang kesehatan, terutama gizi yang seimbang dan pola hidup sehat.
4: Ini agenda rutin?
3: Ya, agenda rutin dari program kerja IIIDI Pusat.
4: Hari ini kegiatan berjumpa di mana?
3: Di Erwidah, Kungsari, dan Pondok Amkling. Itu nanti insya Allah akan berkesinambungan untuk selanjutnya. Karena kan ini program ini kan akan berlanjut di tahun depan.
4: Harapan untuk kegiatan ini seperti apa?
3: Ya, harapan saya di BPID ini semoga santriwati dan santriwan yang kita sudah kunjungi nanti ke depannya supaya mengerti apa sih gizi seimbang itu. Karena kan sekarang kita tahu ya, anak-anak sekarang itu tidak tahu atau mungkin juga tahu tapi tidak mengerti apa itu gizi seimbang. Nah, di sini kita sebagai istri dokter memberikan pengetahuan bahwa makanan mana yang sehat dan makanan mana yang tidak sehat.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
1: SMA Negeri 2 Batang kembali mendapat bantuan Lighthouse Grant 2026 dari pemerintah Australia melalui Bright School Partnership Program. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan Heri Kisianto.
5: SMA Negeri 2 Batang kembali mendapat bantuan Lighthouse Grant 2026 dari pemerintah Australia melalui Bright School Partnership Program. Dukungan berupa dana $5,000 Australia yang dibagi dengan sekolah partner Michilop Catholic College Darwin Australia melalui konten edukatif untuk memotivasi kepedulian anak didik terhadap bahaya perubahan iklim. Koordinator program Bridge School Partnership SMA Negeri 2 Batang, Ari Laksmi Dewi, mendukung penuh program tersebut karena sejalan dengan upaya untuk menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Sejumlah program telah dirancang bersama sekolah partner untuk menanamkan kepedulian anak terhadap dampak perubahan iklim.
6: Tahun ini kita mendapatkan lagi Lighthouse Grant atau bantuan mercusuar dari pemerintah Australia juga melalui Bridge School Partnership Program sebesar $5,000 Australian Dollar yang dibagi dua dengan sekolah Batang Partner. Jadi SMN Gedung Batang mendapatkan 2.500 Australian Dollar. Untuk apa grant-nya? Untuk mendukung menanamkan kepedulian mengenai climate change awareness seperti itu. Kepedulian akan perubahan iklim di dunia, di mana ini sangat berkesinambungan dengan program sekolah yaitu Adiwiyata.
5: Salah satu siswi, Anggita, merespon positif rencana
6: mendukung menanamkan kepedulian mengenai climate change awareness seperti itu. Kepedulian akan perubahan iklim di dunia, di mana ini sangat berkesinambungan dengan program sekolah yaitu

0: Jadi kita mengajak masyarakat untuk terjun secara langsung, merasakan secara langsung bagaimana cara melakukannya dan juga dampak apa yang mereka bisa rasakan.
1: Sementara Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon berharap dengan lomba tersebut anak lebih memiliki rasa kepedulian terhadap ancaman bahaya perubahan iklim. Konten-konten hasil produksi mereka nantinya dapat dipublikasikan melalui sejumlah platform media sosial yang dimiliki SMA Negeri 2 Batang.
2: Hasilnya untuk, ya kami punya medsos ya. Medsos kami ada banyak, dari Instagram, kemudian ada di channel Instagram juga, kemudian di beberapa medsos yang lain.
1: Selain direalisasikan dengan talk show edukatif bersama para narasumber ternama, para siswa juga diajak untuk memproduksi konten layanan masyarakat. Konten tersebut akan dilombakan dengan tema-tema yang telah ditentukan.
3: Pemerintah Kabupaten Sragen bersama jajaran TNI terus memperkuat sinergi pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMM di reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Dewi Rati melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen bersama jajaran TNI terus memperkuat sinergi pembangunan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMM di reguler ke-128 tahun 2026 di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Komandan Korem Danrem 074 Waras Tratama, Kolonel Infantri Muhammad Ari Yudhistira, SIPM IPOL MHAN, bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, Komandan Kodim Dandim 0725 Sragen, Letkol Infantri Dindin Rohidin, SIP, Camat Karangmalang, Dani Wahyu Setiawan, SST PMH, dan dinas terkait melakukan kunjungan langsung pada hari Jumat 15 Mei 2026 untuk meninjau progres pembangunan yang saat ini telah mencapai sekitar 90% sejak dibuka pada tanggal 21 April 2026 lalu. Dalam peninjauan tersebut, Danrem menyampaikan bahwa kegiatan TMMD meliputi pembangunan fisik maupun non-fisik. Untuk pembangunan fisik, diantaranya betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, pembangunan talut sepanjang 150 meter, rehab RTLH sebanyak 10 unit, pembangunan jamban dan MCK 10 unit, serta pembuatan sumur bor sebanyak 5 titik melalui program TNI Manunggal Air. Selain itu, kegiatan TMMD juga diisi dengan program non-fisik berupa penyuluhan kepada masyarakat, sunatan gratis, pembinaan terkait bahaya narkoba, hingga penyuluhan hukum dengan melibatkan berbagai instansi terkait, baik dari kepolisian maupun pemerintah daerah. Dan Rem 074 Waras Tratama menegaskan, program TMMD tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan, tetapi juga memperkuat budaya gotong royong dan kemanunggalan TNI bersama rakyat.
5: Pada hari ini meninjau pembangunan jalan dalam rangka kegiatan TMMD reguler di wilayah Kabupaten Sragen. Kegiatan TMMD ini meliputi dua hal, yaitu pembangunan fisik serta non-fisik. Pembangunan fisik sendiri meliputi betonisasi jalan sepanjang 1.100 meter, kemudian talut sepanjang 150 meter. Kemudian ada juga RTLH sebanyak 10 unit, kemudian sumur bor itu sebanyak 5 unit. Terus untuk kegiatan non-fisik ini berupa penyuluhan-penyuluhan, kemudian ada sunat gratis, pembimbingan kepada masyarakat, baik tentang narkoba maupun di bidang hukum. Kami di sini bekerja sama dengan seluruh instansi yang ada, baik pihak kepolisian maupun pemerintahan daerah. Harapan kami kepada masyarakat nanti ke depannya ini bisa dipelihara, ini terus akan dikembangkan menjadi salah satu alternatif jalur atau alternatif rute yang dibuat oleh Bapak Bupati Sragen.
4: Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas, SIPMA, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas dukungan TNI melalui program TMMD di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Bupati menilai keterlibatan personil TNI, dukungan tenaga, serta sumber daya yang dimobilisasi sangat membantu pemerintah dalam mempercepat program kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akses jalan yang menghubungkan 3 desa dan 2 kecamatan tersebut, diharapkan nantinya dapat dikembangkan menjadi salah satu jalur alternatif yang mendukung konektivitas antar wilayah di Kabupaten Sragen. Selain itu, mobilitas warga maupun aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat desa semakin berkembang.
6: Pemerintah Kabupaten Sragen sangat senang sekali dengan giat TMMD di tengah keterbatasan.

0: dan sumber daya yang dimiliki oleh kabupaten untuk memastikan program-program kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Apalagi di sini ada jalur yang menghubungkan 3 desa, 2 kecamatan. Nah, ini akan menjadi hub untuk meningkatkan mobilitas warga dan mobilitas ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.
1: Pada kesempatan tersebut, rombongan juga meninjau langsung pembangunan sumur bor di Dukuh Gadung Sari, RT 17, Desa Pelem Gadung, Kecamatan Karangmalang, serta meninjau pembangunan RTLH milik Sunarni, Dukuh Katuan, RT 16, RW 06, Desa Puro, dan RTLH milik Supatmi, Dukuh Sentonorejo, RT 15A, Desa Puro, Kecamatan Karangmalang. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
2: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sapset, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Dr. Sari. Matur nuwun untuk sahabat pendengar yang masih setia bersama nggih barengan kalian Salsa di Gado-Gado Campur Sari Magelangan. Baik, Salsa mau update informasi dulu. Terpantau ini dari jalanan Kota Magelang ya. Di batas Kota Magelang, di batas utara, terpantau ini ke arah Secang cukup lengang ya. Di depan RSC juga ini cukup, di depan Suraya Hospital ya, ini cukup lengang, baik di arah, dari arah utara maupun dari arah selatan. Dan juga terpantau kendaraan beberapa juga melaju cukup kencang. Bagi sahabat pendengar yang saat ini mau ke arah Semarang, untuk tetap berhati-hati di jalan ya. Meskipun jalanan lengang, tetapi tetap jaga kecepatan berkendara Anda. Selanjutnya untuk di daerah Simpang Kupatan, ini cukup padat karena di Simpang Kupatan terpantau ada lampu lalu lintas. Jadi ini cukup padat di daerah Simpang Kupatan, padat lancar ya sahabat dengar. Lalu selanjutnya di Simpang Safari terpantau juga cukup padat lancar. Selanjutnya untuk di daerah Simpang Kodim ya, terpantau kondisi lancar. Selanjutnya untuk di tengah kota, alun-alun Kota Magelang, ini terpantau lancar dan lalu lintas lancar dan kendaraan dipenuhi oleh kendaraan roda 2 ya. Selanjutnya di daerah Pecinan, Simpang Sumbing ya, dan Simpang Sumber Waras, terpantau jalanan lengang, kendaraan juga dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Selanjutnya untuk daerah Simpang Rejo Winangun, ini terpantau lengang, kendaraan berlalu lalang sangat jarang. Baik, untuk batas selatan ya Kota Magelang, ini terpantau juga lengang. Baik, sahabat pendengar, tetap hati-hati di jalan. Meskipun jalanan tidak ramai, lengang, perjalanan lancar, tapi tetap jaga kecepatan perjalanan Anda dalam berkendara, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Baik, Salsa mau menyapa dulu yang sudah bergabung di line telepon. Assalamualaikum, Sugeng Dalu. Assalamualaikum, Sugeng Dalu. Assalamualaikum, Sugeng Dalu. Nah, tidak menjawab, nggih. Atau belum, tidak terdengar ini lewat studio, mohon maaf. Baik, Salsa mau menyapa yang sudah gabung di WhatsApp 0882-135-135 nggih. Wonten Pak Hendro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Hendro. Mugi-mugi tansah pinaringan rahayu lestari widodo. Amin. Matur nuwun sampun nyawiji wonten Gado-Gado Campur Sari. Salam mawon kagem sedaya keluarga grup Merakati wonten pundi papan. Kemudian buat semua penyiar Radio Magelang FM, lagunya mangke Salsa hadirkan. Dan matur suwun kagem Mbak Salsa. Sami-sami Pak Hendro, ada Bu Tuti Haryanti wonten Secang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nderek gabung nggih. Ingkang siaran semangat selalu, sehat bahagia ya. Amin. Terima kasih salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, buat Bunda Eti, Bu Endang, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, Mama Vega, Pak Herman, Pak Iwan. Terus kagem sedaya pandemen Magelang FM wonten pundi kemawon. Siap mangke Salsa hadirkan lagunya. Assalamualaikum Sugeng Dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu Mbak Sasa.
0: Sugeng Dalu Pak Iwan.
1: Nggih, yeah, leres.
0: Tadi tidak terdengar, tadi sudah telepon nggih Pak Iwan nggih?
1: Tadi bukan saya, Mbak.
0: Oh, sanes.
1: Ini saya nemu anjlokan berarti.
0: Walah. Tadi sudah Salsa angkat loh, kok enggak ada suaranya.
1: Ya itu tadi bukan nomor saya.
0: Oh, berarti barusan mawon nggih.
1: Nggih.
0: Oh, nggih. Sehat Pak Iwan?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak Salsa pripun dalu menika?
0: Alhamdulillah sehat. Ini sedang apa Pak Iwan?
1: Ini lagi istirahat, Mbak.
0: Oh,
1: tadi pulang sing kerja sempat kehujanan.
0: Oh, nggih. Jam berapa Pak Iwan?
1: Deres engin kok jam gangsal niko.
0: Oh. Iya, kayaknya ini hujannya memang enggak merata nggih Pak Iwan nggih.
1: Iya, benar daerah tempuran tuh cerah cuacanya sampai SMA Tarunan Santara itu hujan.
0: Iya, ini hujannya ada plot-plotnya kok Pak Iwan.
1: Iya. Tertentu hujannya.
0: Oke. Ya, monggo Pak Iwan mau lagu apa ini?
1: Taman Juruk dari Nurhana.
0: Oh, nggih, siap.
1: Salamipun wae Ibu Tuti Haryanti, okay. Bu Sadowo, Mama Vega, Mama Olga, wonten meneh Bu Nani, Bu Riono, Bu Marino, Bu Wit, Bu Indarto, Bu Sadowo, Bu Indang, okay. Wahyu. Wonten teng Jakarta Mbak Nungki.
0: Okay.
1: Pak Supardi ingkang teng Karang Gading, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Arwianto, Pak Lembayung Sutra.
0: Nggih.
1: Mas Javi, Mas Irfan, Mbak Susi, Mbak Murni, Mbak Yera, Mbak Nadine, Anten Mule, Anten Mingo, Mas Riko, Engkang Cok WA, Mbak Marto Ledeng, ini kagem sedaya mawon, Mbak Sasa.
0: Siap.
1: Kagem Mbak Sasa, sugeng aya tugas, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih Pak Iwan sudah bergabung wonten gaduh-gaduh campur sari di menit ke-45 lepas dari jam 8 nggih, ada penyiar radio saking Didi Kempot menemani kita. Tetap bersama di gaduh-gaduh campur sari.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat. Praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Aduh, piye ya Mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
5: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
4: Gini loh Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
5: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa nampi deh.
6: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae, tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Alibaba.
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Hari ini kita akan melihat rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Menariknya, dengan memahami tren pengeluaran ini, kita bisa mengungkapkan pola hidup masyarakat secara lebih mendalam.
5: Berdasarkan data BPS, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Magelang dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, rata-rata pengeluaran per bulan berada di angka 1,49 juta, kemudian meningkat menjadi 1,7 juta pada tahun 2022, lalu sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1,5 juta.
4: Pada tahun 2023, jika dibandingkan dengan rata-rata Jawa Tengah dan nasional, pengeluaran per kapita di Kota Magelang tercatat lebih tinggi dengan rata-rata pengeluaran di Jawa Tengah sebesar 1,2 juta dan rata-rata nasional berada di sekitar 1,45 juta.
5: Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan terbesar masyarakat Kota Magelang berada di kategori makanan, khususnya kelompok makanan dan minuman jadi. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini tercatat sebesar 209.000, meningkat menjadi 290.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 239.000 di tahun 2023. Ini mengindikasikan tingginya konsumsi makanan siap saji di Kota Magelang.
4: Selain makanan jadi, kelompok rokok juga menunjukkan pengeluaran yang cukup besar. Di tahun 2021, pengeluaran untuk rokok berada di angka 54.000, naik menjadi 77.000 di tahun 2022 dan sedikit menurun ke 64.000 di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa rokok masih menjadi bagian konsumsi yang cukup dominan di Kota Magelang.
5: Kebutuhan perumahan dan fasilitas rumah tangga juga menyedot banyak pengeluaran dengan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran di kelompok ini sekitar 408.000, naik menjadi 466.000 pada tahun 2022 dan berada di 454.000 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan besarnya biaya untuk tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga di kota ini.
4: Data pengeluaran terbesar masyarakat Kota Magelang tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, seperti melakukan edukasi tentang konsumsi yang lebih sehat atau menyediakan akses makanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
5: Nah, itulah penjelasan tentang rata-rata pengeluaran per bulan warga Kota Magelang. Kira-kira topik menarik apa ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data!
0: Alibaba,
1: Alibaba, asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
0: Baca data, jadi makin asyik.
1: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
0: Alibaba.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Udara.

0: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Niki, tak pari HP. Lucu-lucu toh, nak.
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang. Boten nangis terus kilo ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat teringin masih bersama dengan Sal Sanggih di Gado-Gado Campur Sari. Perakiraan cuaca di Jawa Tengah, Selasa 26 Mei 2026 besok ya, dari seluruh wilayah Jawa Tengah yang terdiri atas 35 kabupaten kota, besok hujan petir akan turun di 4 wilayah, dan waspada juga peralihan menjelang musim kemarau ya, di mana prediksi cuaca lengkap esok hari, hujan petir akan ada di Blora, Kudus, Pati, serta Rembang. Diperkirakan hujan ringan akan dialami oleh beberapa wilayah, mulai Demak, Grobogan, kemudian Jepara, Karanganyar, Kendal, Klaten, Kota Salatiga, Magelang, Pemalang, Purworejo, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, serta Wonosobo. Untuk daerah-daerah yang akan diperkirakan mengalami cerah berawan, ada Banjarnegara, Banyumas, Batang, Boyolali, kemudian Brebes, Cilacap, Kebumen, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegal, Pekalongan, Purbalingga, Sukoharjo, dan Wonogiri. Untuk suhu udara rata-rata antara 16 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Puncak kemarau di Jawa Tengah, BMKG memprediksi puncak kekeringan di Jawa Tengah terjadi Agustus sampai dengan September 2026 ya. Dan selanjutnya hal ini juga bisa menjadi catatan untuk kita semua agar tetap waspada dan tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin. Baik, Salsa mau menyapa kembali yang sudah bergabung, ada Mbak Warti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertugas buat Mbak Salsa. Dan salamnya aja buat pendengar Magelang FM semuanya aja. Baik, matur nuwun buat Mbak Warti, sehat selalu nggih. Ada siapa ini? Pak Trimardiono di Kalimantan Timur ya, sugeng dalu Radio Magelang FM. Tadi lagunya Sony Joss sudah Salsa hadirkan, Madiun Ngawi. Salamnya buat Bu Susana di Pandean Dayangan, Ibu Rohya Susanti di Tegal Rejong, Ibu Istiati di Dudan Magelang ya. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih matur nuwun buat Pak Tri Martiono yang ada di Kalimantan Timur, sehat selalu. Salsa masih menemani sampai nanti jam 10 malam ge. Udan kangen saking Safitri menemani kita. Tetap bersama dengan Salsa di Gado-Gado Campur Sari.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: aja kok repot. Denger gaduh-gaduh. Yuk.
1: Baik, sobat dengar, tidak terasa nggih Salsa sudah menemani dari jam 7 malam tadi. Terima kasih matur nuwun ingkang tasih nyawiji nggih wonten Pak Ari Ahmad Gorontalo, matur nuwun tasih nyawiji. Dan Salsa mesti pamit undur diri. Buat sahabat ningnya semua, sugeng istirahat, sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Iman.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

saya, Nuri Kresnawati, penyuluh agama Hindu. Pada program Cahaya Iman pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang arti menyucikan diri melalui Dharma dan Karma Baik. Mari kita awali pagi hari ini dengan salam Panganjali Suci, Om Swastiastu, Om Awiganamastu, Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, dalam ajaran Hindu, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari hukum karma. Karma berarti setiap perbuatan, pikiran, maupun ucapan manusia akan membawa akibat yang sesuai. Oleh karena itu, Hindu mengajarkan bahwa dosa atau kesalahan tidak dapat hilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah terjadi. Setiap tindakan meninggalkan bekas dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan seseorang, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perbuatan baik akan menghasilkan kebahagiaan dan kedamaian, sedangkan perbuatan buruk akan membawa penderitaan atau kesulitan hidup. Inilah yang menjadi dasar ajaran tentang tanggung jawab moral dalam agama Hindu. Walaupun demikian, Hindu tidak memandang manusia sebagai makhluk yang selamanya terikat pada kesalahan. Setiap orang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke jalan Dharma atau kebenaran. Karma buruk memang memiliki akibat, tetapi pengaruhnya dapat diperingan, diseimbangkan, dan disucikan melalui kesadaran diri, pertobatan yang tulus, serta perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seseorang yang menyadari kesalahannya, lalu berusaha memperbaiki sikap dengan menolong sesama dan menjalankan hidup yang benar, akan mengalami perkembangan rohani yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ajaran Hindu juga menekankan pentingnya usaha nyata dalam proses penyucian diri. Penyucian tidak hanya dilakukan melalui ucapan ataupun penyesalan semata, tetapi diwujudkan dalam tindakan sehari-hari. Umat Hindu diajarkan untuk rajin sembahyang, melaksanakan tapa brata, bermeditasi, melakukan yoga, mengendalikan pikiran dan emosi, serta membiasakan diri untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Selain itu, ada pula ajaran dana punia atau berbagi dengan tulus kepada orang yang membutuhkan sebagai bentuk karma baik yang dapat membantu membersihkan batin manusia. Sikap rendah hati, jujur, sabar, dan penuh kasih sayang juga merupakan bagian dari proses penyucian diri dalam kehidupan sehari-hari. Di samping usaha secara rohani dan perilaku, umat Hindu mengenal berbagai upacara penyucian diri seperti melukat yang bertujuan untuk membersihkan lahir dan batin dari pengaruh negatif. Upacara tersebut bukan sekedar tradisi, melainkan simbol bahwa manusia harus selalu berusaha membersihkan pikirannya dari sifat buruk seperti marah, iri hati, kebencian, dan keserakahan. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang baik, seseorang

kembali lagi bersama saya Nuri Kresnawati, penyuluh agama Hindu dalam program Jaya Iman pagi hari ini. Di dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 sloka 30 sampai dengan 31 dijelaskan bahwa seseorang yang pernah melakukan perbuatan buruk pasti masih memiliki kesempatan untuk berubah apabila ia dengan sungguh-sungguh kembali ke jalan Dharma dan berbakti kepada Tuhan dengan tulus. Ajaran ini menunjukkan bahwa Hindu memandang manusia sebagai makhluk yang dapat belajar dari kesalahan dan memperbaiki dirinya melalui kesadaran serta usaha yang baik. Adapun makna dari sloka dalam kitab Bhagavad Gita bab 9 adalah bahwa Tuhan tidak hanya melihat masa lalu seseorang, tetapi Tuhan juga melihat dari ketulusan hati dan niatnya untuk berubah menjadi lebih baik. Walaupun seseorang pernah melakukan kesalahan besar, jika ia benar-benar menyesali perbuatannya, memperbaiki sikap, dan menjalankan kehidupan sesuai ajaran Dharma, maka ia dapat mencapai kedamaian dan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, Hindu tidak mengajarkan manusia untuk terus terpuruk dalam rasa bersalah, melainkan mendorong setiap orang agar bangkit dan memperbaiki diri. Ajaran ini juga mengandung pesan bahwa kesalahan di masa lalu bukanlah akhir dari sebuah kehidupan. Kesalahan dapat dijadikan sebagai pembelajaran berharga agar seseorang menjadi lebih bijaksana, rendah hati, dan berhati-hati dalam bertindak. Dengan menjalankan bakti, berbuat baik, mengendalikan diri, serta menjaga pikiran dan perkataan, seseorang dapat perlahan membersihkan pengaruh karma buruk dalam hidupnya. Selain itu, sloka ini juga mengajarkan nilai kasih sayang dan harapan. Hindu memberikan keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk berubah menuju kehidupan yang lebih suci dan harmonis. Dan yang paling penting adalah adanya ketulusan hati, keyakinan, dan usaha nyata untuk menjalani kehidupan sesuai dengan Dharma atau kebenaran. Menurut ajaran Hindu, dosa atau kesalahan tidak dapat hilang begitu saja tanpa proses, karena setiap perbuatan manusia akan meninggalkan akibat yang disebut karma. Karma merupakan hukum sebab akibat yang mengajarkan bahwa apa yang dilakukan seseorang, baik maupun buruk, akan membawa hasil yang sesuai. Oleh sebab itu, ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, akan membawa hasil, akan berdampak buruk atau berpengaruh dari perbuatan tersebut, dan harus dipertanggungjawabkan. Namun demikian, ajaran dalam agama Hindu mengajarkan bahwa karma buruk itu dapat disucikan dan diseimbangkan melalui perubahan diri, kesadaran, dan perbuatan baik yang dilakukan secara tulus. Seseorang yang menyadari kesalahannya lalu berusaha memperbaiki perilaku, mengendalikan diri, serta menjalankan hidup sesuai Dharma akan mengalami perubahan batin menuju kehidupan yang lebih baik. Kesadaran untuk bertobat dan tidak mengulangi kesalahan menjadi langkah penting dalam proses penyucian diri. Selain itu, ajaran Hindu juga mengajarkan pentingnya
melakukan karma baik sebagai penyeimbang dalam kehidupan. Perbuatan baik seperti menolong sesama, berkata yang jujur, menjaga sikap, bersembahyang, melaksanakan danapunia, dan menjalankan pelayanan tulus kepada orang lain dapat membantu membersihkan pikiran dan hati manusia dari pengaruh negatif. Semua tindakan baik tersebut harus dilakukan dengan ketulusan hati, bukan karena paksaan ataupun mengharapkan pujian. Melalui proses penyucian diri inilah, seseorang perlahan dapat mengurangi pengaruh karma buruk dalam hidupnya. Ajaran Hindu mengingatkan bahwa manusia selalu memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Dharma, manusia dapat mencapai kedamaian, keharmonisan, dan kebahagiaan lahir dan batin. Marilah kita selalu menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadikan setiap pengalaman hidup sebagai pelajaran untuk terus memperbaiki diri dan menumbuhkan karma baik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan hati yang tulus dan langkah yang benar, kita dapat menciptakan kehidupan yang damai bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Kesalahan bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi awal untuk belajar menjadi pribadi yang lebih baik melalui dharma dan karma baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dalam program Jaya Iman pagi hari ini. Saya akhiri dengan salam Paramasanti.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Hari Selasa ya. Semoga semuanya tetap berjalan luar biasa. Yuk, pagi ini kembali lagi ada Semangat Pagi bersama Mita yang bakal hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga manca terbaru ya. Sampai nanti jam 9 kurang aja, silakan yang pengen gabung, Mita tunggu deh kebersamaannya di 0882-135-135 atau bisa juga melalui line telepon di 366-899. Oh ya, Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com. Pilih LPPL Radio Magelang FM, bisa juga melalui website resmi kami, magelangfm.magelangkota.go.id. Ada info-info terkini juga nanti ya, yang akan membersamai sahabat pendengar. Jadi, gak usah kemana-mana deh. Tetap aja di sini ya. 103,5 Radio Magelang FM. Yuk, untuk terus bisa menyampaikan

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Loh, ngapa kok nangis?
4: Pak, asam lambungku kumat menepel.
3: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
5: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852 6241 3161.

0: Kata Mutiara karya Lambert Jeffries, dosen University of California, Amerika Serikat. Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses. Tapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak sukses.
1: Insan edukasi, dengan kegagalan kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan. Kegagalan merupakan pintu untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan yang telah diraih sebenarnya merupakan langkah awal meraih yang lebih baik lagi, yaitu puncak kesuksesan.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi.

sudah bersyukur lah ya, pasti akan nikmat yang begitu luar biasa karena pagi ini kita bisa menghirup udara segar gratis lagi ya. Nah, kenikmatan kecil ini kalau kita syukuri akan membuat kita itu lebih menghargai hidup gitu ya. Baik, terima kasih di Semangat Pagi yang udah nyatu. Halo Javi, lagunya udah barusan ya. Lagu tahun 2019 dari Padi dengan Kau Malaikatku. Selamat pagi juga buat Evan yang ada di Borobudur. Waalaikumsalam. Kabar baik, semoga dirimu juga baik ya. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat Mbak Murni, Pak Iwan, Pak Prianto, Mas Fuad, Mbak Nadine, juga untuk Mbak Susi, semua fans setia Magelang FM deh. Selamat pagi, selamat menjemput rejeki ya. Jangan lupa buat penyiarnya bersyukur. Iya, selalu. Alhamdulillah kita diberi kesehatan pagi hari ini kan. Javi, salam-salamnya buat teman-teman yang lagi dengerin Magelang FM aja ya. Yuk sarapan. Dan apa ini? Oh, sarapan burjo ketan hitam ya. Oh iya, selamat menikmati sarapan pagi deh. Salam juga buat semua yang lagi dengerin Magelang FM. Pagi juga untuk Lembayung. Semangat pagi Magelang FM. Lagunya Apa Kabar Sayang ya, dari Armada. Okay, ditunggu. Salam-salam untuk Mbak Nungki yang ada di Jakarta, juga untuk Mbak Susi, buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowoh, Pak Prianto yang ada di Blabak, juga untuk Pak Iwan dan semuanya aja. Selamat pagi, sehat selalu ya. Amin. Di Depok Candi Sari Secang, salam juga buat yang ada di Secang semuanya tanpa terkecuali deh ya. Pak Herman yang ada di Tidar Utara, selamat pagi juga untuk Mbak Murni. Oke, kita akan dengerin dulu satu lagu dari Niki. Yuk, jangan kemana-mana karena berita-berita teraktual juga akan iringi langkah kamu pagi hari ini. Don't stop.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI agar beradaptasi menghadapi dinamika geopolitik global yang terus berubah. Pesan itu disampaikan Kepala Negara saat memberikan taklimat kepada 1.000 siswa perwira TNI Polri. Dikutip dari laman RRI hari ini, Kepala Staf Angkatan Darat Mayor K. Amarullah di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat Seskoat, Bandung, Jawa Barat, mengatakan taklimat yang diberikan Presiden Prabowo syarat pelajaran dan manfaat bagi prajurit dalam menghadapi tantangan ke depan. Amarullah menambahkan Presiden Prabowo juga menekankan TNI harus menyesuaikan doktrinnya sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga arahan tersebut betul-betul pesan untuk TNI yang mesti menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Amarullah juga menegaskan prajurit TNI termasuk perwira muda siap menjawab berbagai tantangan. Dan Amirul pun mendukung penuh berbagai taklimat Presiden Prabowo Subianto. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho mas, deloke seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet. Gua turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pola apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo api-api tenan barange mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Sahabat pendengar, semangat pagi sampai nanti jam 9. Silakan yang ingin gabung. Tadi siapa ya yang pengen telepon langsung? Mohon maaf, lagunya sudah muncul duluan deh. Iya, silakan di 366-899. Pak Prianto, apa kabarnya yang ada di Blabak? Bu Nani, yo, Pak Iwan yang lagi manasin motor ya, kalau jam-jam segini ya. Ya, yang mau berangkat ke tempat aktivitas, pastikan semuanya ready, gak ada yang ketinggal gitu ya. Hati-hati di jalan juga. Ya, sobat pendengar, hari Arafah menjadi salah satu momen paling mulia bagi umat Islam menjelang Hari Raya Idul Adha ya, setiap tahunnya. Dan hari tersebut jatuh setiap tanggal 9 Zulhijjah, dan tahun ini jatuh pada Selasa 26 Mei 2026. Nah, bagi jemaah haji nih, hari Arafah itu menjadi puncak pelaksanaan ibadah haji melalui wukuf di Padang Arafah. Sementara umat Islam lain dianjurkan memperbanyak ibadah seperti puasa, doa, zikir, dan juga istighfar. Mengutip laman Majelis Utama Ulama Indonesia ya, hari Arafah memiliki kedudukan istimewa karena berkaitan dengan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah turunnya ayat tentang penyempurnaan agama Islam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih yang mau merapat. Halo, semangat pagi.
1: Semangat pagi sayangku.
0: Wih, apa kabar bundaku yang tersayang juga? Apa kabar, sehat ya?
1: Ya, sehat.
0: Puasa bun? Puasa nggak? Puasa nggak?
1: Puasa.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah.
1: Kalau sampai nanti surya.
0: Iya. Amin.
1: Lancar. Tanpa halangan.
0: Amin.
1: Kan nanti pulang anakku yang Semarang juga.
0: Oh iya, pada kumpul ya. Soalnya liburnya lumayan nih. Tetapi, Rabu kami cuma Sabtu.
1: Tapi salat Id, tapi kembali ke Semarang panitia kurban.
0: Oh, kembali ke Semarang. Ya enggak apa-apa, iya, sehari-hari.
1: Ngantar ibunya aja.
0: Iya deh.
1: Lagu ini aku minta an aja.
0: Apa lagunya?
1: Yang jadi Judika itu apa?
0: Hmm? Judika?
1: Oh.
0: Yang sama ini, Lesti?
1: Oh, yang berduet kondang gitu ya lagu ini.
0: Oh iya, bukan karena tak cinta ya judulnya ya.
1: Apa?
0: Bukan karena tak cinta.
1: Apa lah, aku judulnya lali apa.
0: Iya makanya, tak kasih tahu ya biar gak lupa ya.
1: Bukan karena tak cinta. Ya, salam-salam khusus buat Mbak Mita.
0: Boleh
1: ya,
0: deh.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Pak Iwa sama Mbak Titinya.
0: Iya.
1: Ada Mbak Endang Wahyu. Pak Senar dan Titi.
0: Iya.
1: Mama Vega, Mama Berontonya. Mbak Sekar nanti sok lali Mbak Sekar. Sama Mas Mulinya.
0: Iya.
1: Bu Mariono.
0: Iya.
1: Mama Okor lama gak naik ya.
0: Semoga sehat ya.
1: Kemana ya?
0: Iya, kemana gitu ya. Ke Filipin kayaknya.
1: Bu Riono, Bapak Irma, Mas Arianto, Bunda Eti, Bunda Satewa, Bu Pramono, Bu Chandra, nama Pak Suti ya yang di
0: Secang. Iya, betul.
1: Mas Membayung Suta, Pak Alik Asegol ya.
0: Oke.
1: Pak Murni juga, Pak Eta. Semua-muanya, Mas Rohyanto, Om Yono. Semangat pagi.
0: Yes.
1: Oh, Pak Pri, udah lari.
0: Iya, Pak Prianto.
1: Oke, Pak Pri. Makasih ya, Mbak Mit.
0: Sama-sama.
1: Sampai jam berapa nih?
0: Sampai jam 9 kurang nanti ya. Ada TK, saran TK nanti jam 9. Iya.
1: Terima kasih sekali sayangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nani yang ada di Kalinegoro. Halo juga, selamat pagi Mbak Hera yang ada di Potor Bangsa. Ini lama juga ya, gak atensi. Makasih deh pagi ini udah gabung. Sunset di Tanah Anarki. Oke, salamnya buat semuanya aja. Buat Mita juga deh, mas siaran. Oke, thank you. Halo Pak Herman, tadi belum kebaca ya WhatsApp-nya ya Pak Herman di Tidar Utara. Lagunya oke, ditunggu nanti. Salam-salamnya buat Pak Iwan, Pak Supri, Pak Royanto, Pak siapa lagi nih? Oh, Buriono. Iya, Bu Endang Wahyu, Mbak Murni, Mbak Erna Dwi, iya, Bu Tuti Arianti, semuanya aja selamat pagi, semoga terhibur, amin. Mbak Murni yang lagi siap-siap juga on the way ke tempat aktivitas, hati-hati di jalan ya. Salamnya buat Mas Evan, Mas Javi, Oma Kenzo, buat Mbak Widya, Mbak Indra di Serumbung, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Bu Endang, Bu Riono, dan semua pendengar Magelang FM ya. Pergi ke pasar beli stroberi. Salam berjumpa lagi Mitawati. Oke deh, salam jumpa kembali juga ya di Semangat Pagi deh. Oke yuk, lagunya ini ada Superman Isdet ya, Sunset di Tanah Anarki. Oke, spesial untuk Mbak Hera yang lagi mau berangkat kerja barangkali ya. Hati-hati di jalan. Radio

sahabat pendengar, masa lalu adalah pelajaran ya. Gimana dengan masa lalu kamu? Semoga banyak hal yang bisa kita ambil dari peristiwa masa lalu ya. Bukan tempat untuk menetap soalnya ya. Jadi semoga masa depan akan lebih baik begitu ya. Terima kasih Mbak Ina yang udah gabung juga. Oke, nah lagunya nanti ya, habis warta berita ya, jam 7:30. Jadi pastikan selalu untuk terus nyatu di 103,5 Magelang FM. Yang lagi dalam perjalanan, oke, semoga selamat sampai di tujuan ya, yang punya jam kerja 7:30 nanti ya. Oke deh, kita akan ke lagu dulu, sekalian mempertemukan

0: mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025 terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024 di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tetapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi